0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Mau nyoba.
2: Kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

Oke, Taman Pro 2. Ini ada menu khusus dari Tom Holland ya, Taman Pro 2, yang kasih tahu rutinitas workout-nya pas lagi sibuk untuk persiapan menjadi Spider-Man. Jadi ada 70 ronde dalam 20 menit ya Taman Pro 2. Jadi Spider-Man ini kan staminanya memang harus gila-gilaan banget ya, no joke gitu. Nah, Tom Holland ini ternyata punya workout andalan yang cukup brutal sebenarnya Taman Pro 2 untuk menjaga kebugarannya sebagai Spider-Man. Dan dia pernah mengungkapkan kalau salah satu workout favoritnya itu adalah Cindy. Ah, siapa tuh Cindy? Ada benchmark workout CrossFit yang dilakukan selama 20 menit dengan format AMRAP atau as many round as possible. Jadi setiap ronde itu terdiri dari 50 up, 10 push up, dan juga 15 air squat. Oh my god, that's so hard sih Teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan pengakuan Tom Holland yang dikutip di Men's Fitness dan Men's Health, rekor pribadinya tuh bisa mencapai 27 ronde. Oh my god, dalam kurun waktu 20 menit loh ya Teman Pro 2. Itu berarti bisa menyelesaikan 135 pull up, 270 push up, dan 405 squat dalam waktu 20 menit. Jadi kalau Taman Pro 2 bertanya-tanya, kok bisa badan Tom Holland sebagus itu ya di badannya yang kecil itu? Maksudnya, ngerti gak sih Tom Holland tuh kan kelihatannya gak terlalu tinggi ya kalau dibandingin sama Zendaya sih. Tapi bodinya dia tuh kayak ideal gitu dengan besar otot dan juga tinggi badannya. Check it out. FYI ya Taman Pro 2, Cindy sendiri itu merupakan benchmark workout resmi dari CrossFit yang dirancang untuk menguji muscular endurance, stamina, dan juga kapasitas tubuh secara menyeluruh. Ah, itu dia Taman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kalau misalnya mau bisa kayak Tom Holland bodinya, kamu coba cari mungkin bukan Cindy, mungkin Emily atau Annie gitu kan ya. Program-program olahraga yang pas dan sesuai untuk kebutuhan kamu. Jangan ngikutin Tom Holland langsung 20 menit 27 ronde ya Taman Pro 2, ya udah kamu keok. Nanti yang jelas olahraganya ini juga dibarengi dengan asupan nutrisi yang seimbang, yang memenuhi kebutuhan tubuhnya dari sayur, terus protein, kacang-kacangan, karbohidratnya juga harus disesuaikan dengan seberapa banyak kamu mau berolahraga.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, tadi udah bahas soal kesehatan-kesehatan ya teman produa. Kalau bahas soal kesehatan, aku yakin teman produa udah tahu banget gimana caranya untuk tetap menjaga kesehatan, terutama untuk olahraga ya teman produa. Tapi itu tergantung dari teman produa lagi, apakah kamu mau menjalaninya, apakah kamu mau berolahraga dan gak mager. Tapi bukan itu poin yang ingin Neneng bahas di pagi hari ini, karena Neneng mau membahas sesuatu yang lekat dengan kita, para remaja. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Karena hari ini ternyata ya di tanggal 12 Agustus itu dirayakan sebagai Hari Remaja Internasional. Nah, peringatan ini ya secara global ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan mengangkat tema konteks yang berbeda, aspirasi yang sama juga sih. Konteks yang berbeda, aspirasi yang sama, teman produa. Check it out. Ini tuh menyoroti tentang suara dan potensi generasi muda dunia ya tahun Pro 2. Jadi aku bakal bahas banyak banget. Dan aku gak mau ngomong atau ngobrolin ini sendirian. Aku juga mau keterlibatan teman Pro 2. Karena seperti temanya ya, konteksnya mungkin memang beda, tapi aspirasi nya sama. Jadi kamu boleh gabung barengan sama Neneng di pagi hari ini di WhatsApp ya di 0819020507000, bisa lewat Instagram di @produfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Yang mau aku bahas itu lebih ke arah sebagai sesama remaja, di mata kamu sendiri apakah remaja zaman sekarang ini mengkhawatirkan atau tidak? Maksudnya tuh kayak oke, ada yang pemikirannya makin maju cepat untuk menangkap sesuatu, tapi juga cukup rentan gitu karena terlalu banyak konsumsi sosial media dan lain sebagainya. Please biarkan aku mengetahui isi pikiran kamu teman Pro 2 dengan mengirimkan pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat kamu di WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Remaja Internasional ini Taman Pro 2 ya ditetapkan oleh PBB, digagas lewat resolusi Majelis Umum PBB 54120 pada Desember 1999 menindaklanjuti konferensi Menteri Dunia untuk Pemuda di Lisboa tahun 1998. Untuk perayaan perdananya diadakan 26 tahun yang lalu, yaitu di 12 Agustus tahun 2000 ya, dan ini dirayakan secara internasional. Tujuannya tentu saja untuk mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pembuatan keputusan, pembangunan ekonomi inklusif, penanganan iklim, serta inovasi sosial. Yang dimana hal-hal ini sebenarnya memang sudah berjalan sekarang ini ya Taman Pro 2. Banyak yang ikut dan juga membuat komunitas-komunitas untuk membuat inovasi, mencintai lingkungan, menyuarakan isi pikirannya. Dan yang pastinya ini patut banget untuk dirayakan ya, karena sebagai remaja butuh banget yang namanya apresiasi dan juga wadah untuk bisa menumpahkan segala kemampuan yang kita punya, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, dan juga kreativitas. Check it up. Tentu saja dengan tema di tahun 2026 ini Taman Pro 2, ada hal yang ingin ditekankan. Kira-kira apa ya? Ntar kita bakal kulik lebih jauh lagi Taman Pro 2, tapi aku mau jeda dulu dengan single-single yang lewat ini.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jack it up.
1: Di zaman sekarang ini ya Tuhan Pro 2, sebenarnya kita diberikan kebebasan untuk berpendapat ya. Kayak aku melihat gimana konten kreator sekarang speak up banget soal hal-hal yang mereka tidak setujui, hal-hal yang harus diubah untuk kemajuan bangsa ataupun untuk ya diri kita sendiri sebagai manusia gitu ya. Dan ini tuh menunjukkan kalau remaja-remaja sekarang ini tuh punya keleluasaan gitu untuk menyampaikan pemikirannya terutama di media sosial. Tapi Tawan Pro 2, kebebasan itu bukan berarti kita bebas boleh ngelakuin apa aja tanpa berpikir panjang tentang dampak, lalu juga efek samping yang bisa diberikan ke diri sendiri dan juga ke orang lain. Jadi jangan asbun dengan sesuatu yang apalagi itu adalah permasalahan yang serius ya Tawan Pro 2. Kalau kamu salah ucap, nanti kamu bisa rugi sendiri. Jadi saran aku, kebebasan yang dikasih sekarang ini untuk berpendapat dan lain sebagainya harus dibarengi dengan yang namanya bijaksana. Jadi kamu harus bijak untuk menyortir bahasa yang kamu gunakan untuk menyampaikan pendapat kamu, cara kamu untuk menyampaikannya juga, maksudnya secara sikap, attitude-nya, serta isinya. Jangan cuman berpendapat dengan menurut khayalan pribadi aja gitu teman berdua. Harus berdasarkan data, harus ada teori yang memang terkait. Dan tentunya sebagai remaja yang punya pikiran terbuka, dengan apapun yang kita konsumsi di media sosial, kita harus lebih bijak melihat, menilai konten-konten yang kita saksikan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
3: First time I met you, like a morning light, you shine so bright, it felt so right.

Masih di Semada, selamat pagi teman Produe. Dan aku mau membacakan ya tanggapan-tanggapan dari teman Produe soal Hari Remaja Internasional ya. Jadi di sini ada teman Produe yang cukup skeptis, di mana dia ini mau menanggapi tentang bagaimana remaja-remaja di Amerika Serikat itu tuh masih banyak terancam bahaya akibat adanya penembakan yang dilakukan secara random gitu di sekolah-sekolah. Memang sih sekolah-sekolah di Amerika sekarang tuh ada penanganan ketatnya ya, maksudnya untuk mengantisipasi jika hal tersebut terjadi, seperti pintu yang dikunci dengan penyangga, lalu ada tempat persembunyian di bawah meja yang pasti akan melindungi mereka sebaik mungkin. Tapi di sini terlihat ya secara internasional, maksudnya skalanya bukan cuma di Indonesia aja, kalau keamanan seorang remaja tuh masih terus terancam teman Produe. Sedih banget gak sih, yang harusnya masih main-main, seneng-seneng, tapi rasanya hidupnya gak aman karena adanya baku tembak di sekolahnya. Aduh, gak kebayang banget ya. Semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di Indonesia ya, dan kita harus bisa menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di negara kita.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Jack it up.
1: Please, please, please, ya tahun pro 2, untuk kamu yang usianya masih di bawah 13 tahun, aku rasa kamu harus hati-hati kalau bermain media sosial, apalagi kamu tidak di bawah pemantauan orang tua. Karena apa? Sekarang ini banyak banget influencer-influencer tuh yang cukup apa ya, geragas gitu untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan hal-hal yang cukup sensitif sih sebenarnya teman pro 2 ya. Aku takutnya kamu kalau belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu, terus mengonsumsi itu dan mengumbar hal tersebut, nah nanti kamu bisa kena masalah tuh ya. Jadi sekedar untuk belajar, untuk mencari tahu, berdiskusi di dalam forum aja, it's okay ya. Tapi kalau misalnya kamu sampai membawa itu juga ke ranah publik, maksudnya kamu upload itu di sosial media, hati-hati ya, nanti takutnya kamu malah terkena masalah. Tetap harus bijak menggunakan kebebasan yang kamu dapatkan ya. Apalagi kan sekarang tahun pro 2 pasti maunya punya sosial media biar gak kalah gaul sama teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya kamu sampai kena masalah ya, kasihan juga orang tua kamu ya tahun pro 2.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita banosa sihasara tedu.
3: Jadi astoni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
1: Kami
6: cinta Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Okay. Di sini ada juga teman Pro2 yang punya pendapat lain soal remaja-remaja yang ada di Indonesia tentu khususnya ya, di mana dia mulai menemukan anak-anak remaja yang masih belum bisa menggunakan sosial media dengan bijaksana. Jadi mereka asal ngetik aja gitu di live, akun live-nya orang atau di kolom komentarnya orang, dan merasa kalau komentar yang mereka kirim itu adalah sesuatu yang keren gitu, kayak membuli, mengomentari karya orang. Terus walaupun itu tuh kayak anak kecil yang ngetik ya, tapi kan kita sebagai pengguna akun nggak tahu nih yang pakai akun tuh usianya berapa, tapi ketikannya tuh bikin sakit hati gitu loh teman Pro2. Please jangan ya. Misalnya nih ada saudara kamu, ada keluarga kamu, ponakan atau adik kamu yang masih di bawah umur dan mereka main sosial media, tolong diperhatikan gimana mereka menggunakan sosial media mereka. Jangan sampai mereka salah menggunakan sosial media dan akhirnya berdampak buruk bagi orang lain. Check it out. Inilah yang dinamakan kesiapan seseorang untuk menerima sebuah kemajuan ya teman Pro2. Memang mereka pintar banget untuk menggunakan sosial media itu. Maksudnya kayak gak perlu diajarin, mereka tahu ini untuk apa, itu untuk apa. Tapi yang perlu diarahkan yaitu adalah secara normanya, secara etika kayaknya, dan juga empatinya. Kayaknya anak-anak sekarang itu kebanyakan empatinya mulai berkurang gitu ya. Gak kasihan sama orang, kayak mati rasa gitu, gak tahu kenapa ya, kayak sedih banget gitu loh teman Pro2 liatnya. Tapi semoga makin kesini generasi kita semakin baik. Anak-anak yang mungkin awalnya empatinya kurang jadi lebih peka, jadi lebih peduli sama orang lain.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

kita lagi ngomongin soal remaja-remaja di Hari Remaja Internasional ini, teman Pro 2. Buat kamu para remaja berusia 16 sampai dengan 25 tahun, aku punya informasi terupdate terkeren ya. Kalau kamu nggak ikut ini, kamu nggak keren. Asik, nggak juga kok. Kalau misalnya teman berdua punya hobi nyanyi, terus juga sering dipuji sama teman-teman karena suara kamu bagus, jangan cuma dipendam, disimpan di kamar mandi doang ya teman berdua ya. Karena sekarang waktunya kamu untuk unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai dari tanggal 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Dan untuk persyaratan umum, pastikan kalau teman berdua adalah warga negara Indonesia atau WNI, putra dan putri minimal usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan akta kelahiran. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil dan peserta yang lolos ke grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta menyajikan panggung yang menarik, wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Menarik kan. Sayang banget kalau gak diikutin ya teman berdua. Jadi untuk kamu yang pingin ikut, langsung aja info lebih lanjutnya bisa kamu cek di akun Instagram RRI Mataram. Jadi untuk kamu yang punya suara emas, wajib banget untuk ditampilkan dan jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita di panggung nasional.

Tawan Pro 2, gak kerasa banget waktu Neneng untuk menemani kamu di pagi hari ini sudah habis ya, karena ini menuju pukul 10 pagi. Oh my god, benar-benar tipis banget ya Tawan Pro 2. Thank you untuk semua yang udah dengerin, dan setelah ini bakalan ada Nadia yang menemani Tawan Pro 2 dari pagi sampai siang nanti. Jadi pastikan Tawan Pro 2 tetap di 104,2 FM. Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Neneng pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya bacakan Info Pro 2 edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tom Pro 2, pasar yang semakin ramai dan kebingungan menentukan produk yang akan dijual menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Selain khawatir tidak mampu bersaing dengan produk yang sudah lebih dulu ya berada di pasaran, persoalan permodalan juga menjadi kendala bagi calon pelaku UMKM untuk memulai usaha. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan membuat sebagian masyarakat memilih menunda rencana membuka usaha. Pelaku UMKM sukses yang juga pemilik Ori Coffee, Mudar, itu mengatakan ya, calon pelaku usaha sebaiknya tidak buru-buru memulai bisnis hanya karena melihat usaha orang lain yang dianggap berhasil. Informasi selanjutnya, Tahun Pro 2, pengelolaan sampah di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengandalkan Park Pyro, salah satu mesin ini insinerator ya asal Korea untuk menekan timbunan sampah di kawasan tersebut. Dan mesin tersebut nih, Tahun Pro 2, itu menjadi satu-satunya dari 3 unit mesin pengolahan sampah yang saat ini tuh masih dioperasikan. 2 mesin lainnya yang merupakan produk dalam negeri itu dihentikan pengoperasiannya karena terkendala hasil uji emisi ya. Kemudian pengurus Yayasan Front Masyarakat Peduli Lingkungan FMPL Gili Trawangan, Cahyo Kurniawan, mengatakan mesin asal Korea tersebut dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan 2 mesin lainnya. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Indonesia Pro 2 Hitlist, dan nanti juga bakal ada segmen lainnya, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Oke, Tom Pro 2 itu dia single pertama kita di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Tom Pro 2, Pikiran Yang Matang by Perunggu. By the way, kamu apa kabar nih Tom Pro 2? Halo, udah lama banget ya rasanya Nadia gak menemani kamu Tom Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Karena entah kapan itu ya Tom Pro 2 terakhir kali aku ngebawain Pro 2 Hitlist ya bareng kamu. So, sekarang aku lagi ada di sini Tom Pro 2. Dan yes, kamu boleh banget Tom Pro 2 request lagu-lagu favorit kamu. Entah itu lagu galau, seneng, sedih dan lain sebagainya, boleh aja, langsung aja ya Tom Pro 2. Gimana sih cara requestnya Nadia? Itu gampang banget, langsung aja DM kita di IG kita Pro 2 FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 020 5000, atau juga bisa di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang belum ada aplikasi RRI Digital, langsung aja deh download, karena itu memudahkan kamu banget. Kamu bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun, dan kamu juga bisa loh dengerin Pro 2 dari seluruh Indonesia. Pokoknya langsung aja cari aja Pro 2 FM Mataram ya sama Pro 2. Nanti tinggal komen aja di live chatnya, oke? Pokoknya aku tungguin sampai jam 12 siang. Jadi masih panjang banget nih waktu kamu buat request lagu-lagu yang ada. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 12 siang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Wow, nomor 2 itu dia Sabtu mimpiku ya, bukan Sabtu mimpiku, tapi juga aku mendambakan hari Sabtu sih nomor 2. Aku butuh istirahat, enggak sabar banget ya nomor 2 untuk weekend. Tapi tenang, lagi 2 hari ya. Kamis, Jumat, besoknya udah Sabtu. Yeay. Oke, nomor 2 kita masih ada di Pro 2 Hitlist, dan ini ada nih dari teman kita, ada dari Yani. Yani itu pengen banget diputerin single dari Nadif Baslamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, kayaknya kamu lagi ini ya LDR ya sama pacar kamu atau mungkin mantan kamu. Jadi langsung aja deh sama Pro 2 tanpa berlama-lama ya. Ini dia, kita muterin Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Baslamah.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah

0: bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, Tom Pro 2 itu dia Yellow by Coldplay. Rasanya udah lama banget aku gak dengerin lagu ini, Tom Pro 2. Karena jujur, itu lagunya udah lama banget juga ya, Tom Pro 2. Tapi gak apa-apa, karena itu tadi di request sama Tom Pro 2. Jadi gak apa-apa banget dan masih bisa banget buat kita puterin ya, Tom Pro 2. Oke, next ini juga bakal masih ada beberapa lagu yang kita puterin nih, Tom Pro 2 gitu kan. Ini requestan dari Tom Pro 2 juga. So, buat kamu yang mau request juga, please cepetan, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12 siang. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget yang kayak tadi aku bilang ya sebelumnya, Tom Pro 2. Langsung aja WA kita di 0819020570000 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk gampangnya sih tinggal DM aja ya di IG kita @pro2fmmataram. Pokoknya kita tungguin ya Tom Pro 2.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Aduh, Tom Pro 2 itu galau banget ya, single dari Sabrina Leanor dengan Sembuh Kembali. Tapi biasanya kamu nih Tom Pro 2 untuk nyembuhin diri kamu kembali itu gimana sih caranya Tom Pro 2? Kalau aku sih nyanyi ya. Walaupun mungkin suara aku gak sebagus itu Tom Pro 2, tapi aku suka banget sebenarnya nyanyi. Dan buat kamu nih yang mungkin suka nyanyi juga, ini ada informasi penting buat kamu yang kayaknya harus kamu ikut dan gak boleh kamu lewatin. Apa sih itu Nadia? Nah buat kamu nih Tom Pro 2 yang hobi nyanyi, sering dipuji teman juga karena suara kamu bagus mungkin, waduh jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja lah ya. Sekarang saatnya buat kamu untuk unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai tanggal 4 sampai 30 Agustus 2026. Tuh masih panjang banget ya sama Pro 2 waktunya. Jadi buat persyaratan umumnya, pastikan kalau kamu tuh WNI ya, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung sampai terhitung sampai Oktober besok. Oktober 2026 ya. Itu juga bisa dibuktikan dengan identitas diri yang sah, entah itu KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau enggak mungkin akte kelahiran, kartu nikah, aduh jangan dulu deh, belum ada. Terus nih Tom Pro 2, kamu juga ini ya, bagi peserta wanita itu enggak sedang dalam keadaan hamil, terus juga peserta yang lolos grand final itu wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang lainnya ya, yang masih berlaku juga, dan memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Terus kamu juga wajib ya Tom Pro 2 menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama berkompetisi. Terus kamu juga harus bersedia ya untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Dan buat kamu yang berminat nih Tom Pro 2, langsung aja ceki-ceki di IG kita @pro2fm Mataram. Oh enggak ding, bisa langsung aja ke RRI Mataram official ya, dan langsung aja kamu searching aja di sana. Oke, jadi persiapin aja suara emas kamu Tom Pro 2 dan penampilan terbaik kamu. Jangan lewatin itu ya Tom Pro 2, jangan kamu sampai dikalahin sama Mining. Enggak lah ya Tom Pro 2. Oke deh, kalau gitu buat kamu yang mau request lagu masih sampai jam 12 siang aku tungguin ya.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Aduh, tahun pro 2 emang sayang banget ya. Kalau ya mungkin sama dia itu hanya sebatas mimpi. Tapi tenang aja, tahun pro 2 someday kita pasti bakal dikasih kok sama Tuhan, dan kita juga bakal merasakan hal itu juga. Tenang aja, tahun pro 2 santai ya, kayak sampai siang kali ini gitu. Oke, tahun pro 2 ini udah menempati pukul 11.30. Pas nih, artinya sisa 30 menit lagi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu. Cepetan ya, buruan tahun pro 2. Pokoknya kita tungguin sampai jam 12 siang.

musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Lompro 2 nggak kerasa ya. Ini udah hampir jam 12 aja nih. Dan mungkin itu dia Lompro 2, lagu-lagu yang udah di request sama Lompro 2. Dan aku juga bakal puterin beberapa single terakhir kita Lompro 2 menuju jam 12 ini ya Lompro 2. Oke, so thank you ya Lompro 2 buat kamu yang udah request lagu-lagu kamu. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya. Dan tenang aja karena Nadia pun bakal masih menemani kamu ya. So stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tom Pro 2. Dan ya, kita lagi ada di next segmennya Tom Pro 2. So, gimana kabar kamu di Rabu hari ini Tom Pro 2? Rabu siang ini ya. Harusnya sih kamu sudah makan siang Tom Pro 2, karena ini udah menunjukkan pukul 12. Jadi kamu harus makan siang nih. Kalau enggak kamu tipes. Jangan, jangan sampai enggak makan siang. Kata aku mah makan dulu baru lanjut aktivitas kamu. Oke, oke, oke Tom Pro 2. Dan ya, sekarang kita lagi ada di segmen Muda Kreatif, di mana di segmen ini banyak banget yang kita bakal obrolin, tentunya khusus membahas UMKM dan juga kuliner. Jadi buat kamu Tom Pro 2 yang suka banget ya bahas UMKM dan kuliner, tenang, di sinilah tempatnya, oke? Okay? Dan ya, kita juga bakal puterin beberapa single juga Tom Pro 2. Kalau tadi di awal kita udah puterin single dari ini ya, Nanda Prima dengan Baru Ujung Tajam. Habis ini kita bakal puterin beberapa single dulu untuk menemani kamu di santai siang kali ini. Dan nanti kita bakal beralih ke informasinya, oke? Okay? Stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13,

Okay, nomor 2 sekarang kita lagi ada di next segmennya, yaitu di zona olahraga. So, buat kamu yang suka banget sama informasi seputar dunia olahraga, khususnya mungkin di Nusa Tenggara Barat ini kali ya, nomor 2 kamu harus stay tune terus. Karena setelah ini bakal banyak informasi yang aku kasih ke kamu ya, nomor 2. Jadi, ditungguin aja informasinya, okay? Kalau tadi itu udah di ini ya, nomor 2, dimulai, dibuka oleh single dari Hindia gitu ya, nomor 2. Setelah ini bakal ada single-single lainnya. Kalau gitu sebelum kita beralih ke informasinya, kita dengerin dulu ya beberapa singlenya. Salah satunya itu single dari Anggi Marito. Jadi langsung aja kita puterin nomor 2.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

sama Pro 2, buat kamu nih pecinta olahraga pasti tahu dan senang banget kalau dengar kabar yang satu ini ya. Emang apa sih tahu Pro 2? Kabar yang menyenangkan ini, yang membahagiakan ini. Dan ternyata sama Pro 2, Cristiano Ronaldo itu resmi ya menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez di Portugal. Waduh, waduh, waduh, kelihatan ya di foto-fotonya pada pamer cincin nih Tom Pro 2. Akhirnya ya, setelah banyak gitu Tom Pro 2 yang kayak nanya, kapan nih nikah, kapan nih mereka nikah, akhirnya sudah menikah juga ya Tom Pro 2. Dan kabar bahagia ini diumumkan langsung ya oleh Ronaldo dan juga Georgina melalui akun Instagram pribadi mereka dengan mengunggah foto tangan keduanya yang menekan cincin pernikahan emas simple disertai takarir ringkas berinisial CG. Wow. Dan tahun kedua Cristiano Ronaldo itu resmi menikah dengan kekasihnya ya Georgina Rodriguez itu pada Selasa kemarin tahun kedua 11 Agustus 2026. Dan pernikahan sipil ini tuh berlangsung secara tertutup ya, private dan intimate banget di kota resort pesisir Cascais di Portugal. Kan Tom Pro 2, Ronaldo aja udah nikah nih, kamu kapan nih?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan

Ketua KONI NTB periode 2026-2030 mendapat dukungan dari DPRD NTB. Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Tom Pro

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, itu Pradua, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan di zona olahraga kali ini. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan aku pun bakal masih menemani kamu. Tapi aku gak sendirian, jadi buat kamu yang kepo banget siapa sih teman aku nanti, tenang aja, nanti aja deh ya Tom Pradua. Kita mau pingon dulu ke beberapa single dulu ya Tom Pradua sebelum kita beralih ke next segmennya. Dadah, bye-bye.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 104,2 FM.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: Tuh kan nomor 2 kamu udah pasti tahu kan ini suara halo. Siapa?
1: Halo.
2: Halo. Halo.
0: Kayak Adele banget ya, hello.
1: Aku takut banget kalau dimirip sama Adele, jangan ya.
0: Oke, ke pressure ya
1: ke
0: kita.
1: Pressure. Ke banting sih lebih tepatnya. Yeay, ada kita berdua.
0: Yes, benar banget nomor 2. Seperti biasa kita bakal menemani kamu selama 1 jam aja tapi.
1: 1 jam saja. Kamu tahu enggak lagu itu?
0: Tahu. Lagu siapa ya?
1: Charlie
0: Astrid.
1: Dong.
0: Oh ya, Astrid Charlie. Iya, Charlie, Charlie. Iya, Charlie. Astrid dari mana dah Astrid? Kok tiba-tiba Astrid? Astrid
1: beda,
0: sih?
1: Beda, beda ya, lagunya. Kita bakal menemani kamu 1 jam dan aku udah punya rekomendasi yang baru-baru lagi.
0: Jujur aku biasa. Belum nonton film lagi kecuali Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo lagi, Scooby-Doo lagi.
0: Tapi itu beneran seru tau.
1: Tapi ya udah mungkin ada yang kartun yang mau nyari kartun. Kalau aku banyak drakor banget yang seru sekarang.
0: Ih, drakor.
1: Kayak drakor sekarang lagi gila-gilaan banget keluar enggak sih?
0: Tapi kata aku kayak ih, gue bingung mau yang mana dulu
1: sama,
0: nontonnya.
1: Sama, sumpah sama.
0: Saking
1: iya.
0: Banyaknya kali ya.
1: Sama.
0: Oh iya, di bulan Agustus nih katanya banyak ya.
1: Itu makanya jadi kayak gregetan banget. Nanti kita bakal ngomong lagi teman Pro 2, tapi orangnya udah batuk duluan. Jadi nanti
0: maaf
1: deh kita
0: ya,
1: ngobrol.
0: Ini cuacanya rada-rada emang ini.
1: Jujur seri setuju. Ya udah daripada nanti kita batuk di sini,
0: yes.
1: Mendingan kita puterin dulu lagu-lagu dan stay tune terus sama kita berdua.
0: Oke. Okay.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat,

alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: apa nih rekomendasi yang kau bilang tiba-tiba apa nih gitu ya.
1: Iya. Kalau aku pengen kasih tahu sekarang, kamu udah nonton ini belum sih?
0: Belum.
1: Yang
0: belum.
1: Beneran.
0: Apa
1: yang ini, yang ini.
0: Beneran, aku gak nonton drakor-drakor. Udah lama banget.
1: Tapi kamu suka Jung Hae Jin gak?
0: Gak tahu lagi nama gitu.
1: Yang ini, coba pasti kamu familiar. Kamu pasti familiar
0: Our
1: banget.
0: Sticky Love judulnya.
1: Iya, yang ini.
0: Gak tahu, ini. Sumpah. Yang itu aku gak tahu.
1: Sumpah,
0: gak tahu. Dia main di mana sebelumnya?
1: Banyak.
0: Sebelumnya, yang paling terkenal
1: Love Next Door, tahu gak?
0: Enggak.
1: Nih, coba ya, kita lihat nih. Dia mainnya, dia banyak banget. Masa kamu gak tahu?
0: Gak tahu. Semua nggak tahu.
1: Nih, Love Next Door, Snowdrop. Kamu nggak nonton?
0: Snowdrop pernah dengar tapi nggak nonton.
1: Tua banget.
0: While You Were Sleeping pernah dengar tapi nggak nonton.
1: Agak tua banget ya. Something in the Rain. Aku juga nggak nonton yang itu. Masa nggak ada yang ditonton sih?
0: Enggak.
1: Ih, dia cakep banget tau.
0: Oh iya.
1: The Wonderful kamu nonton?
0: Enggak.
1: Ini. Tapi yang main Cha Eun-woo.
0: Oh,
1: tahu Cha Eun-woo? Enggak mungkin enggak tahu enggak sih? Ini Cha Eun-woo.
0: Sebelumnya dia main di mana ya?
1: Banyak beauty ini.
0: Love ini.
1: Love iya beauty. Apa ya?
0: Apa ya? Ini ya iya tahu. Oh iya tahu.
1: Nih,
0: tahu,
1: tuh Gangnam Beauty.
0: Oh, enggak dia, enggak tahu. Kirain yang beauty yang sekolah itu.
1: Iya, itu.
0: Eh bukan yang Gangnam
1: juga,
0: Beauty.
1: Itu juga.
0: Iya,
1: itu juga.
0: Oh iya tahu. Nah, itu
1: True Beauty. Ya,
0: oh iya True Beauty. Ya, beauty apa sih?
1: Beauty and the Beast. Nah, aku kemarin nonton ini tapi karena dia masih ongoing jadi aku cuma stuck di
0: Oh gitu.
1: Di episode 2 dulu karena takut. Ngerti gak sih?
0: Iya, ngerti. Itu gak enak banget. Aku juga sama tim yang nunggu sampai dia full banget baru nonton. Kayak kata aku enak banget.
1: Karena maksudnya, kita tim maraton ya.
0: Iya, kayak nonton drakor setengah-setengah tuh kayak males, jujur. Kayak lebih ke sinetron, nunggu lagi tayang gitu loh.
1: Gak bisa.
0: Tapi kalau sinetron kan tiap hari ya. Ini kayak agak
1: seminggu,
0: menunggu
1: dua kali doang.
0: Iya, jadi kayak lama gak bisa.
1: Nah, kalau aku lagi nonton ini cuma kemarin kepapar sama yang tadi Our Sticky Love. Cuma karena masih belum, maksudnya udah kelar juga sih Our Sticky Love, cuma ini tuh benar-benar yang banyak banget. Soalnya kamu suka enggak kalau filmnya rada-rada magic gitu?
0: Goblin ya. Magic enggak? Kata aku ada magic. Iya, aku suka, tapi tergantung filmnya lagi.
1: Tapi Goblin tuh dia yang punya kekuatan bukan sih?
0: Iya,
1: Goblin yang punya kekuatan.
0: Iya, Goblinnya.
1: Kan? Buat ngelindungin ceweknya bukan? Aduh, sama lagi sama ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, dia tuh punya kekuatan sihir-sihir gitu. Soalnya banyak orang yang enggak suka nonton drakor tuh yang sihir. Kayak mereka suka yang kayak versi atlet. Kan banyak tuh drakor atlet atau mungkin percintaan, kalau percintaan yang kayak bisnis-bisnis, ngerti gak sih?
0: Ngerti. Yang biasa kalau bisnis-bisnis dia agak tipis-tipis gak sih romansnya apa gimana?
1: Karena udah lansia gak sih? Maksudnya
0: agak lansia ya? Enggak, bukan kalo, lansia ketaku mah.
1: Kalau pebisnis tuh kayak waktu untuk cari cintanya gak ada.
0: Lebih ke duit aja gak sih?
1: Iya, jadi kayak ya udah kalau dia udah di bagian bisnis tuh kadang kurang gitu. Permainan betul. Cintanya kurang. Buat kita yang suka cinta-cinta ini kurang.
0: Tapi buat kamu kamu tipe orang yang sebenarnya kayak misalnya nih lagi nonton satu drakor tapi pengen nonton drakor yang lain, itu harus diselesain dulu apa bisa ya udah langsung aja gitu?
1: Ih, gak bisa, harus nonton selesai dulu.
0: Sama gue juga kayak gitu.
1: Feelsnya gak sih?
0: Iya benar. Kadang kayak
1: contoh-contoh lo, Cok.
0: Apa ya dulu
1: pernah yang
0: nonton?
1: Lo kayak nonton dua.
0: Lo tahu ini enggak? Ini udah drakor lama banget.
1: Pasti.
0: Judulnya biasanya dong pasti.
1: Lo enggak mungkin tahu update drakor apa emang.
0: Kayak ini tahun 2016 gitu.
1: Yang mana?
0: Orange Marmalade. Ih, coba deh.
1: Siapa yang main itu?
0: Enggak tahu namanya, jujur.
1: Yang mana?
0: Marmalade
1: itu. Oh, yang
0: tuh,
1: ini.
0: 2015 malah.
1: Agak 11 tahun yang lalu ya.
0: Iya. Nah, terus dia tuh kalau enggak salah udah apa ya? Belum kelar ding, maksudnya belum apa ya? Belum
1: end.
0: Belum end gitu kan. Gue nonton itu tuh bareng kakak aku gitu kan. Agak gue dan aku ya.
1: Iya, jujur aneh janggal. Terus
0: ya udah gitu kan. Tapi waktu tuh gue juga itu ikutin drakor apa gitu, gue lupa gitu kan.
1: BFF.
0: Enggak, itu agak lama banget.
1: Tapi emang ini tahun segitu gak sih?
0: Emang iya, bukannya di ini sebelum itu lagi.
1: BBF, Best Boys Over Flower.
0: Tuh, 2009, itu kata aku mah itu agak SD banget.
1: Tapi
0: ya,
1: dia ratingnya 9,6.
0: Iya, lagi kayak legend banget ya.
1: Legend banget ini, Lee Min Ho bro.
0: Iya, tapi lo tau The Hairs gak? Kayaknya itu drakor pertama yang gue nonton.
1: Siap, apa?
0: The Hairs.
1: Ih tahu, tapi gue enggak belum gue belum nonton karena
0: gue
1: masih
0: udah lupa sih ceritanya.
1: Iyalah,
0: karena
1: udah lama
0: banget. Itu di mana ya, di salah satu stasiun TV lah.
1: Lee
0: ya.
1: Min Ho juga kan?
0: Iya, nah dari iya, situ iya. Gue tahu Lee Min Ho.
1: Ini tahun berapa emang?
0: Segantung. Coba lihat, ada enggak di situ? Enggak tahu. Oh, 2013.
1: Oh, jadi lebih muda
0: iya,
1: lah.
0: Iya, benar. Gue dulu ini pernah
1: pertama
0: ini.
1: Lo kepapar.
0: Iya, gue dulu pernah ngambek gara-gara gue diajak keluar siang-siang mama gue. Padahal gue pengen nonton itu, inget banget itu jam berapa ya? Enggak tahu sih jam berapa. Pokoknya siang gitu loh.
1: Jam 1 bukan sih?
0: Jam 2 deh kayaknya.
1: Terus dia di dubbing bahasa Indonesia enggak?
0: Duh, lupa lagi. Kayaknya harusnya iya. Harusnya iya.
1: BBM soalnya iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, gue enggak nonton yang itu.
1: Jadi gue kayak kesel sebenarnya sedikit cuma kayak kan dulu kita masih kecil ya, 2009, Bro. Itu masih kayak anak-anak, terus kayak masih senang-senang banget.
0: Iya, terus kayak ih, masih lucu-lucunya gitu, kayak ih keren banget drakor. Oh, ini yang namanya drakor gitu-gitu.
1: Berarti lo ini apa namanya drakor pertama lo?
0: Yes.
1: Kalau gue BBF sih.
0: Oh iya, gue gak nonton lagi yang
1: Boys
0: itu
1: over. Lo harus nonton 9,6. Ini kalah
0: itu
1: nih,
0: dimana
1: 9,4
0: sih dia? Dimana sih?
1: Aduh, kayaknya sekarang gak tahu ya, di Netflix ada gak ya?
0: Kalau yang dulu, di TV apa gitu, boleh disebutin gak sih?
1: Gak boleh
0: ya.
1: Nanti kita ngomonginnya di luar aja. Aduh, itu dia. Mungkin buat kamu yang lagi mau nonton-nonton balik lagi, mungkin bisa nonton The Hair sama BBF. Kalau BBF tuh lebih ke kayak dia ngerebutin satu cewek ini. Kalau The Hair, lo inget gak?
0: Ini apa sih? Oh, ini BBF.
1: Iya, jadi dia itu kayak geng, tapi dia banyak yang suka sama si cewek ini gitu. Kayak nih cewek jadi star girl gitu.
0: Kalau yang The Hairs tuh gimana ya? Dia kalau enggak salah dua orang deh.
1: Yang rebutin.
0: Lee Min-ho sama si enggak tahu siapa namanya.
1: Ngerebutin tapi.
0: Iya, ngerebutin yang Park Shin Ye itu kalau enggak salah ya.
1: Fun banget ya. Kenapa kita dulu suka yang kayak gitu ya?
0: Iya, kayak nah si itu Kim Woo Bin, si cowoknya. Yang kanan nah.
1: Kim Tan.
0: Lee Min Ho sama Kim Woo Bin.
1: Oh, jadi ngerebutin si ini. Oke.
0: Tapi gue sebenarnya dulu tim Kim Woo Bin ini karena kayak cakep bagi gue dulu tuh.
1: Hah? Lee Min Ho dikalahin Kim Woo Bin.
0: Enggak usah kayak Lee Min Ho cakep, gila. Tapi kayak enggak tahu kayak gila ada karisma tertentu dari Kim Woo Bin itu. Jadi kayak ikut keren ya si orang itu gitu loh.
1: Tapi jujur iya, ini juga dulu Lee Min Ho ini.
0: Tapi gue tahu BBF ini. Lo tahu enggak yang itu yang pendek?
1: Yang mana? Ini.
0: Nah, iya.
1: Kim Boom.
0: Iya, nah gue juga jadi suka Kim Boom. Maksudnya gue pernah nonton drakor apa gitu.
1: Terus tahu gue yang dia
0: di dokter.
1: Oh iya, Ghost Doctor.
0: Oh, Ghost Doctor. Iya, gue nonton itu keren banget juga. Itu aku
1: ganteng
0: suka ya? Nonton, iya. Kayak
1: ganteng
0: gitu.
1: Banget.
0: Terus gue baru tahu maksudnya dia di BBF dulunya gitu.
1: Iya, dia awal
0: terus
1: mulai
0: gue
1: jadi aktor.
0: Ih, beda banget rupanya gitu.
1: Maaf ini 2009. Apa yang Anda harapkan dari 2009
0: ke 2000? Dan gaya rambutnya agak beda juga ya.
1: Tapi ganteng banget. Nanti kita ngomongin lagi ya, kalau kita ngomongin drakor tuh lama.
0: Betul.
1: Nanti bakal ada informasi-informasi yang lainnya, teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: sebenarnya kita juga masih bingung ya mau rekomendasiin apa.
1: Karena jujur kalau ngomongin drakor tuh banyak banget. Kayak yang tadi mungkin kita bahas drakor yang sekarang-sekarang yang baru-baru tiba-tiba beralih ke yang udah lama banget gitu.
0: Tapi
1: kan,
0: karena kita juga nonton drakor tuh dari lama gak sih?
1: Iya sih bener.
0: Tapi kamu nonton Dracin gak?
1: Enggak. Tapi paling yang di TikTok.
0: Yang lewat potongan,
1: iya.
0: Beda dong. Tapi tentunya gak pernah nonton.
1: Gak pernah. Emang nontonnya di mana?
0: Kan ada aplikasinya.
1: Oh masa?
0: Iya jujur.
1: Gak tahu. Gue kira di Facebook. Kamu? Maksudnya kayak ada yang nonton ada Dracin tapi di Facebook. Apa?
0: Aplikasi Belok. Itu
1: apa? Belok.
0: Aplikasi.
1: Apa?
0: Aplikasi
1: Melok maksudnya?
0: Ada aplikasinya.
1: Eh enggak tahu.
0: Tapi kamu nontonnya berarti cuma drakor. Kalau Cina enggak.
1: Jepang enggak.
0: Yang kalau Jepang kan ada yang anime sama ada yang
1: oh iya Jepang
0: manusia,
1: iya.
0: Tapi ada
1: animenya. Animenya aku nonton kalau yang manusia enggak tahu, enggak pernah kayaknya.
0: Ada dramanya Jepang juga.
1: Enggak tahu, tapi kamu emang bagus, enggak pernah.
0: Enggak pernah nonton juga. Orang juga orang tuh suka ngasih maksudnya kasih rekomendasi cuma kayak di otak gue tuh agak kurang lagi bahasanya.
1: Tapi lo pernah nonton ini enggak film Thailand yang horornya?
0: Pimak.
1: Selain Pimak.
0: Belum lagi.
1: Kayak itu ada.
0: Itu, sih,
1: itu serem
0: tau,
1: banget.
0: Apa sih film Mario Maurer yang ganteng itu?
1: Mario Maurer tahu filmnya enggak tahu.
0: 6.
1: Enggak tahu.
0: Masa?
1: Ya,
0: yang mana sih Mario Maurer? Mario Maurer.
1: Gue dulu ada nonton film Thailand tapi gue lupa judulnya.
0: Hah?
1: Dia horor.
0: Yang mana?
1: Serem banget. Nih coba ya lo ketik pokoknya dia tentang rumah ketik tentang rumah
0: tentang rumah first
1: pernah dengar judulnya dan katanya bagus.
0: Iya orang dia masa ada orang terganteng di sekolah suka sama orang terjelek. Aduh. Janggal nggak
1: ya lagi terlalu bisa-bisanya
0: terlalu
1: sih
0: terlalu palsu sih menurut gue nggak suka film yang First Love ini.
1: Tapi kalau film
0: yang mana itu yang lo bilang
1: itu film horor, cuman lupa judulnya apa.
0: Tapi Pimak juga horor, tapi enggak horor.
1: Tapi kataku yang ini tuh beneran horor.
0: Apa?
1: Lupa judulnya. Ya.
0: Apa? Makanya kita harus
1: banyak
0: kasih
1: ini. Oh ya, pokoknya dia tuh ada rumah.
0: Yang main siapa?
1: Enggak tahu.
0: Ya ampun.
1: Gimana ya cara jelasin? Pokoknya aku ceritain aja deh dari sini ya.
0: Spoiler dong.
1: Enggak apa-apa. Kan secara garis besar tapi enggak yang besar-besar banget.
0: Gimana sih?
1: Pokoknya dia tuh ada kayak dia tuh pindah rumah gitu sekeluarga.
0: Kamu nonton ini ya?
1: Enggak, siapa itu? Mbak Yaneng deh kayaknya tadi.
0: Oh, ala.
1: Kayak gitu.
0: Terus
1: ya begitulah ada dihantui-hantui gitu. Tapi jujur kataku itu benar serem banget. Nanti deh coba ya cari judulnya.
0: Di mana di Thailand?
1: Iya, film Thailand.
0: Jujur film Thailand tuh bagus. Cuma kayak ngerti gak sih? Bisa gak kita mute suaranya?
1: Jujur iya. Jadi kayak lucu. Jujur iya.
0: Kayak maksudnya kita sebenarnya mengapresiasi bagus filmnya. Terus juga alurnya oke. Cuma suaranya aku gak bisa banget sih. Makanya aku gak pernah nonton Cina Jepang juga gak pernah.
1: Emang kalau Cina lucu? Kayak gimana sih bahasa Cina yang Cina banget? Aku gak pernah lagi nonton yang bahasa
0: orang Cina ngomong.
1: Enggak Mandarin kan?
0: Mandarin.
1: Tapi
0: enggak dia tahu. Tuh mungkin karena kalau Mandarin di sini tuh maksudnya enggak yang kayak aslinya itu loh. Ini tuh benar-benar literally cepet banget ngomongnya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Enggak tahu lagi jujur.
0: Sama kayak drakor juga enggak sih marah-marahnya?
1: Drakor tuh masih oke enggak sih?
0: Iya, enggak yang kita. Ya.
1: Iya, maksudnya masih aman gitu loh. Kalau Thailand gue enggak bisa. Maksudnya
0: gue
1: kayak
0: bisa
1: lucu
0: lagi.
1: Jujur.
0: Gue juga enggak bisa lagi kalau Thailand. Pimak aja gue ketawa. Padahal dia lagi film itu serem-serem itu gue ketawa sih asli Pimak. Tapi kalau misalnya Jepang juga
1: Jepang
0: menurut
1: kayak
0: gue kayak
1: sih
0: terlalu formal ngerti gak sih?
1: Tapi
0: jadi dia lucunya
1: tapi
0: formal.
1: Jepang bagus tau. Tapi animenya ya, maksudnya yang gue nonton dari anime suaranya tuh bagus. Sumpah kayak gue suka.
0: Sesuai sama badannya ya. Maksudnya karakternya gitu.
1: Gimana ya jelasinnya? Bukan suaranya sih, kayak dari bahasanya gitu loh. Kayak ohayo, lucu-lucu banget sumpah. Gue jadi pengen belajar bahasa Jepang gara-gara itu.
0: Oh,
1: kayak
0: enggak
1: tahu kenapa kayak kok orang-orang itu bagus gitu loh cara ngomongnya.
0: Tapi
1: gitu.
0: Kalau anime kan emang kartun.
1: Iya sih.
0: Jadi gimana orang-orang kayak gimana tuh lo maksudnya?
1: Ya, tapi kan itu juga orang-orang
0: di belakangnya yang,
1: iya,
0: tapi
1: iya.
0: Kan enggak tahu mukanya.
1: Iya sih. Ya kan enggak lihat mukanya, suaranya.
0: Denger berarti dong.
1: Iya, benar. Makanya gitulah.
0: Gue belum pernah nonton. Kayaknya gue pernah dulu nonton anime. Tapi gue itu kayak kurang. Dia kayak kurang realistis tapi memang gak realistis sih.
1: Nah, gue mau rekomendasiin deh yang menurut gue bagus banget dan lo harus nonton.
0: Kalau Demon Slayer ya?
1: Enggak.
0: lo kayak banyak banget yang nganuin gue di Demon Slayer itu, gue enggak tahu.
2: Gue tuh sukanya tapi enggak yang suka-suka banget gitu, jadi kayak banyak yang gue enggak nonton. Gue lebih ke Ghibli sih yang gue nonton sebenarnya.
0: Oh, Ghibli. Tahu gue.
2: Nah, itu mostly kayak film-film Ghibli tuh bagus banget deh, kayak bagi gue tuh magical gitu loh.
0: Kayak jadi kayak ya?
2: Iya, jadi kayak maksudnya apa ya? Gue paling suka waktu libur terus siang-siang nonton Ghibli, kata gue beda banget rasanya, ya Allah, dari libur banget suka banget gue kayak gitu rasanya. Tapi emang dia kayak kartun banget sih, mungkin lo nggak begitu suka. Tuh itu ada yang Totoro,
0: gue suka
2: ada
0: sih
2: yang
0: kayak gitu gitu. Moana gue suka kartun,
2: tapi Moana kan masih kayak ada manusia gitu nggak sih?
0: Sih.
2: Kalau ini kadang ada yang kartun banget gitu loh.
0: Iya, tuh yang ini ya lo. Totoro yang mana ya?
2: Tuh yang ini. Yang di bawah, yang
0: nih.
2: Di bawah.
0: Oh iya itu tuh. Oh yang ada gendut ini.
2: Iya,
0: oh yang ini bukan sih?
2: Iya yang itu. Itu yang tadi tuh Spirit
0: Dia
2: Away.
0: Itu banyak.
2: Banyak.
0: Kayak gini. Ini juga Ghibli itu.
2: Iya, itu Ghibli. Kayak gitu. Bagus-bagus ceritanya. Tapi lo harus nonton Your Name. Tapi dia bukan Ghibli.
0: Loh, gimana sih lo? gue suka banget Ghibli, tapi lo harus nonton Your Name.
2: Iya, gak masuk.
0: Gimana
2: ya kan
0: maksudnya?
2: Gue rekomendasiin lo.
0: Lo bisa-bisanya lo bilang kalau gue suka Ghibli. Enggak, tapi
2: kan
0: lo
2: gue
0: harus
2: melihat,
0: nonton Your Name.
2: Gue melihat lo yang mungkin gak begitu suka yang
0: kesel gue
2: kayak
0: ini.
2: Kartun banget gitu
0: ini
2: lo.
0: Ini juga tetap kartun banget.
2: Tapi itu masih kayak manusia yang itu bagus banget tau ininya, kayak view-nya
0: 2016. Maksud gue lo tak maksud gue lo udah update banget.
2: Ada yang terupdate, cuman gue lupa judulnya. Pokoknya yang mirip-mirip Your Name.
0: Apa sih 2016 banget?
2: Tapi sumpah Your Name tuh kayak real, dia tuh legend banget gitu loh. Jadi kayak
0: emang
2: tidak
0: berapa sih?
2: Pokoknya aduh tidak.
0: 84 kok ratingnya.
2: Itu bagus, lo coba nonton dulu deh.
0: Ini tentang real romance ya?
2: Cuma romansnya dikit lah.
0: Soalnya cowok-cewek nih.
2: Iya, dia kayak terhubung gitu loh dalam benang merah. Jadi ada kayak cerita tentang red string theory gitu loh.
0: Oh, ya.
2: Kayak ntar di enggak mau deh, ntar spoiler jatuhnya yang itu.
0: Ya udah Your Name ya. Your Name ini lebih ke kartun Jepang berarti hitungannya. Tapi tahun 2016 guys, kalau kalian misalnya mau nonton,
2: cari aja deh di Google yang anime yang mirip Your Name. Ntar itu ada yang terbaru gitu.
0: Dia
2: gue lupa
0: kreatif
2: judulnya.
0: Dia tuh suka lupa judul, gimana sih maksudnya?
2: Iya, tapi kayak gue tahu ini gue pernah nonton tapi lupa judulnya apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak gitu
0: ini
2: deh
0: rekomendasi. Rekomendasi Nadia ya.
2: Karena
0: bentar
2: lagi hari Sabtu, which is the weekend, dan
0: gue besok libur 2 hari, makanya gue mau nanya.
2: Besok ini. Oh, ya udah ini. Coba deh cari makannya nanti ya, lo tulis anime mirip Your Name terbaru gitu lo. Itu
0: agak
2: pasti
0: kurang,
2: keluar.
0: Kurang
2: gitu
0: kreatif
2: loh.
0: Tapi oke, okay. Thank you banget ya rekomendasinya,
2: yes,
0: Matt.
2: Sama-sama.
0: Terus gue kayak kadang bingung kalau libur gak sih kayak
2: iya, tapi gue kita akhir-akhir ini jadi suka nonton. Tapi nontonannya yang kayak gini-gini maksudnya.
0: Gak apa-apa, jadi kita maksudnya kita belajar bahasa juga gak sih?
2: Iya,
0: tanpa kita sadari bahasa. Maksudnya kita nonton drakor, kita tahu bahasa Korea.
2: Ya dikit-dikit lah ya.
0: Iya, tapi kita bisa gak sih perkenalan diri pakai bahasa Korea gara-gara itu?
2: Enggak bisa lagi gue.
0: Bisa dong, anyo ngaseo nanan.
2: Oh, oh iya
0: gitu
2: sih
0: gitu dong.
2: Anyo ngaseonya doang tapi.
0: Kan aku nanda, misalnya
2: itu
0: gitu gitu doang.
2: Enggak ngerti. Aku enggak tahu, saya kan udah lama.
0: Nanda di Mida udah gitu doang.
2: Oh gitu, enggak tahu lagi.
0: Udah gitu doang. Aku cuma tahu itu ada sih. Sama beberapa umpatan yang tidak sopan itu.
2: Agak umpatan ya.
0: Karena dia paling
2: sering ya keluar juga.
0: Oke, thank you banget ya. Harus udahan nih kita. Sebenarnya kalau kita ngomongin film tuh banyak, guys.
2: Iya, banyak banget.
0: Karena apa ya? Kita suka nonton, tapi dulu.
2: Yes, sama lagi, suka nonton tapi dulu.
0: Makanya kita lebih tahu BBM, The
2: Hears. Pokoknya ya kisaran tahun segitulah.
0: Ya 2010-an lah ya, kalau 2010-an kita, kalau puluhan belum.
2: Betul.
0: Oke, nanti abis ini bakal ada aku dan Nadia bakal pulang dia.
2: Dadah, bye-bye.
0: Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan besok. Stay tune terus.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, aku sendiri lagi nih. Tapi tenang aja, walaupun aku sendiri, aku bakal nemenin kamu sama Gelu sampai jam 7 nanti ya. Dan seperti biasa, satu jam pertama dulu kita bakal kasih kamu informasi tentang NTB, Nusa Tenggara Barat, yang kayaknya ada apa nih di Nusa Tenggara Barat. Aku juga belum tahu akan ada apa di NTB ini, tapi nanti bakal ada informasinya untuk nemenin kamu selama satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Ada yang masih belum tahu juga kira-kira mau jadi apa? It's okay banget karena gak semuanya harus cepet ya. Harus pelan-pelan juga ada. Kadang pelan-pelan nyari kayak gimana atau mungkin punya masa depan yang apa juga mesti dicarinya pelan-pelan. It's okay buat kamu yang masih mencari. Dan ini ada informasi pertama dari pemerintah Kota Mataram yang melalui Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP yang bakal memanggil pengelola kafe-kafe yang gimana ya, ada beberapa warga itu yang mengeluh tentang kebisingan musik yang ternyata diduga itu sampai larut malam. Nah, ini penting juga kita tahu bersama-sama ya, namanya di Mataram itu punya apa ya, kepadatan rumah-rumahnya itu kan gak yang jauh-jauh ya. Jadi memang ketika kamu bikin sebuah acara atau mungkin kamu punya kafe, ya ngerti juga dong ada beberapa pemukiman yang memang harus dijaga ya, yang namanya suaranya itu karena mengganggu. Nah, pemanggilan ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan warga yang sering banget ya dikeluhkan, dan ini juga sekaligus memeriksa perizinan dan memastikan kalau kegiatan ini itu mematuhi ketentuan dan juga peraturan yang berlaku. Oke. Ya, kalau misalnya menurut aku sih ya tahu diri aja kalau misalnya kita punya kafe atau mungkin punya usaha-usaha yang gimana ya, yang mengganggu orang-orang gitu. Kalau misalnya masih belum belum mampu ya jangan dibikin sampai larut malam karena kan banyak juga orang-orang yang ada di sekitaran situ. Mendingan kita juga menghargai, belajar menghargai dan menghormati kepentingan orang, teman pro 2. Itu penting banget sih. Kalau misalnya masih belum bisa, ya udah, jangan dibikin acaranya, jangan dipaksain juga. Karena apa? Karena itu bakal mengganggu dan juga bikin orang jadi risih sama kamu, jadi kesel sama kamu, jadi ada masalah personal, ngerti gak? Jadi kayak udah ngeliat kamu aja udah males mereka, udah kayak aduh ini orang yang bikin ribut nih. Jangan gitu. Pokoknya kalau selagi masih bisa dihindari yang namanya ribut dan juga aksi-aksi untuk dijauhi, ya kenapa enggak? Mending dijauhi.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ini ada kabar duka lagi yang datang dari sini, NTB, teman Pro 2. Ini ada kapal Basarnas yang lagi mengevakuasi puluhan korban selamat yang tiba di Pelabuhan Lembar. Ya, luar biasa banget Basarnas, keren banget kerjanya. Dan ini juga sebenarnya sebuah, apa ya teman Pro 2, sebuah berita yang aku sangat-sangat takuti gitu. Ada kondisi, ada juga beberapa video yang mengabarkan kondisi terkini Pelabuhan Lembar, yang dimana ruang tunggunya itu dipenuhi sama keluarga korban yang sedang menunggu, dan juga banyak banget ambulan berdatangan yang lagi nunggu evakuasi lanjutan KMP Putri Yasmin, yang saat ini udah 3 penumpang yang berhasil dievakuasi ke Lembar. Satu orang diantaranya meninggal dunia dan dua lainnya lagi dalam penanganan medis. Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2. Aku benar-benar sangat-sangat sangat-sangat prihatin gitu. Buat kamu yang belum tahu, jadi kantor SAR Mataram ini lagi melakukan operasi SAR intensif untuk menyusul insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok di hari Rabu. Sekarang ini di pagi hari tadi. Nah, insiden ini itu dilaporkan terjadi di pukul 4:15 WITA, dan waktu kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bayi menuju Pelabuhan Lembar. Nah, terjadilah insiden itu. Untuk kantor SAR Mataram sendiri ini menerima laporan darurat itu di pukul 4:39 waktu Indonesia Tengah, dan langsung mengarahkan personilnya untuk melakukan proses evakuasi terhadap kapal KMP Putri Yasmin ya. Dan kepala kantor SAR Mataram yaitu Muhammad Haryadi juga menegaskan kalau prioritas utama tim saat ini adalah keselamatan jiwa semua penumpang dan juga kru kapal. Kalau dilihat dari situasi yang darurat ini, kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar yang juga membantu untuk mengerahkan kelompok-kelompoknya untuk membantu proses evakuasi, dan juga mengerahkan helikopter bahkan ya dari SGI Air Bali untuk pemantauan yang lebih luas lagi buat mencari para korban gitu ya melalui udara. Dan operasi SAR ini juga melibatkan sinergi dari berbagai macam unsur. Ada kantor SAR Mataram, kantor SAR Denpasar, KMP Portling 2, belum lagi TNI Angkatan Laut, ada Polres Lombok Barat, Polairut Lombok Barat, dan banyak banget. Semoga bisa segera ini ya teman Prodo, bisa segera terselesaikan dan korban jiwanya udah cukup aja dan banyak yang selamat. Jadi didoakan saja, apalagi keluarga juga udah menunggu di ruang tunggu ya. Sampai sekarang juga masih beberapa korban juga yang masih di dalam penanganan medis. Kita berdoa bersama-sama untuk bisa segera ditemukan buat yang belum ditemukan, dan juga untuk yang lagi ditangani medis supaya segera pulih. Amin.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

thank you banget buat kamu yang udah dengerin informasi seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada tadi KMP Putri Yasmin ya. Aduh, kenapa tiba-tiba aku langsung menelan ludah sendiri. Aduh, yang terbakar. Terus juga tadi ada informasi-informasi juga tentang kebisingan yang memang jadi salah satu hal yang dikeluhkan sama warga Mataram terkait dengan kafe-kafe yang sering banget sering banget ribut sampai tengah malam, jadi mengganggu warga-warga yang harusnya udah bobo gitu. Dan itu jadi informasi untuk info lokal. Habis ini buat kamu yang suka banget sama e-sport, jangan kemana-mana karena bakal banyak banget informasi e-sport yang bakal nemenin kamu di hari ini, Taman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus karena bakal ada informasi itu yang bakal nemenin kamu. Stay tune.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Veranda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, pembalap Indonesia tampil gemilang pada putaran keempat LFN FIM Asia Road Racing Championship 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tampil di hadapan publik sendiri pada 7-9 Agustus 2026, para pembalap Indonesia mengamankan 4 kemenangan dan sejumlah podium di kelas Super Sport 600, Underbone 150, dan Asia Production 250. Husni Zainul Fawzi menjadi pembalap Indonesia paling menonjol setelah menyapu bersih 2 kemenangan di kelas UB 150. Pada race pertama, di hari Sabtu 8 Agustus 2026, Husni menjadi pembalap tercepat setelah menyelesaikan 8 lap dengan Yamaha MX King 150. Ia unggul 0,642 detik atas Randy Oding. Wahyu Aji Trilaksana melengkapi podium di posisi ketiga. Informasi selanjutnya, keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Johadi Kusumo, memborong sejumlah produk UMKM Nusa Tenggara Barat saat mengunjungi Balai Kita di hari Rabu 12 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Gerindra itu membeli beragam produk lokal, mulai dari kain tenun, pakaian, hingga makanan ringan. Rahayu datang didampingi Ketua Dekranasda NTB Sinta Muhammad Iqbal dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata. Ia juga mengaku takjub melihat kualitas dan juga keberagaman produk UMKM yang dipamerkan di Balai Kita. Menurut dia, perkembangan UMKM di NTB menunjukkan potensi besar produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas. Produk-produk berbasis budaya, ekonomi kreatif, dan kearifan lokal dinilai memiliki peluang untuk dikenal hingga mancanegara. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sore Ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ampun tumben lagi aku apa ya, suaranya ada terdengar di sore ceria. Jujur agak sedikit kagok, teman prodo udah lama banget aku gak di sore ceria. Tapi tenang aja karena kekagetan aku ini bakal dibantu juga sama teman-teman. Buat kamu yang suka e-sport, waktunya buat dengerin sore ceria. Karena aku gak sendiri, udah sama dua wanita cantik. Kita bakal ngobrolin e-sport sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada brand ambassador. Wah, e-sport nih biasanya aku cuma nontonnya di Instagram, tapi kali ini benar-benar ada di depan aku. Mari kita kenalan. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Aduh, sekarang aku mau kenalin dulu ada di kita Mulyani Chandra dan juga Yeni Verlina. Ini yang di kita Mulyani Chandra nih, kamu?
1: Iya, Kak, aku.
0: Oke, okay, biasanya dipanggil siapa?
1: Biasanya dipanggil Niki.
0: Niki.
1: Iya.
0: Niki Mirzani.
1: Nikita Mulyani.
0: Biasa dipanggil Niki.
1: Iya, biasa dipanggil Niki.
0: Niki kelas berapa?
1: Sekarang aku kelas 12, Kak.
0: 12 ya. Berarti udah mau kuliah?
1: Iya, udah mau kuliah. Waduh, lagi sebentar banget.
0: Sebentar lagi. Oh my god. Terus ini yang di sampingnya siapa?
2: Aku Yeni. Bisa dipanggil Yeni aja, Kak.
0: Oh, Yeni. Yeni kelas berapa, Yeni?
2: Kelas 10.
0: Kelas 10. Yeah. Oke, okay, kalian berdua ini kan selain jadi brand ambassador, kesibukannya apa? Kan pasti belajar juga, kan?
2: Iya, yeah, belajar.
0: Oke, okay, belajar. Jurusannya apa?
2: Aku perkantoran.
0: Perkantoran.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi ngapain aja tuh kalau di kantor? Kamu jadi sekolah apa ngantor nih jadinya nih? Sekolah dulu. Agak-agak banyak. Oh, sekolah dulu. Tapi tentang perkantoran.
2: Iya, kayak
0: belajar apa?
2: Buat-buat surat, terus telepon juga.
0: Telepon siapa? Ya,
2: ada praktek teleponnya. Karena kan kalau perkantoran itu lapangan kerjanya tuh luas. Jadi bisa di hotel, bisa di kantor. Kayak gitu. Jadi semua kita praktek, Kak.
0: Kamu beneran telepon orang?
2: Iya, gurunya biasanya.
0: Wow, kayak gimana tuh? Coba. Kepo banget kalau misalnya nelfon tuh kayak gimana?
2: Kayak contohnya kayak resepsionis hotel gitu sih, Kak, atau di PT-PT. Misalnya ditelepon untuk rapat kan, disuruh atur jadwal, terus ditanya misalnya bosnya ada nggak gitu.
0: Wow, berarti teleponnya formal.
2: Iya, formal.
0: Oh, alah. Untuk mengabarkan jadwal-jadwal gitu.
2: Iya.
0: Oke, okay. Itu kalau Yeni jurusannya. Iya. Kalau Niki apa?
1: Kalau aku jurusannya rekayasa perangkat lunak, Kak.
0: Wow, apa yang kamu rekayasa tuh? Biasanya ngapain aja kalau di situ?
1: Biasanya kita belajar pemrograman dasar karena masih baru-baru masuk SMK itu kan baru belajar yang dasar-dasar aja kayak algoritma, terus flowchart dan sedikit tentang bahasa-bahasa pemrograman.
0: Oke, berarti kamu ngoding banget.
1: Iya.
0: Tapi kenapa pilih itu, Niki? Aku kepo sih. Banyak nggak ceweknya di situ?
1: Lumayan, Kak. Jadi kalau di kelas aku tuh dia 50-50. Dia 50-50,
0: perempuan,
1: ya balance. Jadi perempuannya ada 18, laki-lakinya juga ada 18.
0: Wow. Gitu.
1: Dia seimbang.
0: Oke, kalau kamu sendiri alasan kamu mau masuk jurusan itu apa?
1: Aku alasan masuk rekayasa perangkat lunak karena aku berpikir ke depannya jurusan ini tuh bakalan banyak banget dibutuhin buat kedepannya. Apalagi sekarang AI tuh makin banyak berkembang kan, Kak. Jadi aku mikirnya kesana gitu.
0: Oke, makanya kamu ambil RPL.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau Yeni kenapa?
2: Karena menurut aku, Kak, kalau perkantoran itu lapangan kerjanya luas. Kayak yang udah sering aku denger kan dari SMP. Kayak bisa kerjanya di Alfamart juga bisa, di bank juga bisa, di kantor, terus pokoknya karena luas lah, Kak, semuanya butuh pengarsipan gitu-gitu. Jadi aku pilih perkantoran.
0: Iya, dan nggak panas-panasan ya.
2: Iya.
0: Juduk gini. Iya. Berdua kan gitu kan kerjanya gini-gini doang. Iya. Depan layar sama kayak aku sih sebenarnya. Mirip cuma beda. Berarti emang lebih ke pengennya tuh bisa di mana aja deh taruhnya. Karena semuanya butuh juga nggak sih. Oh gitu. Kalau ya ini kayak gitu, kalau wah ini bagus sih. Dan kalian berdua adalah murid SMKN 2 Mataram.
2: Iya,
1: iya betul.
0: Oke, ini ngobrolin soal e-sport. Sebenarnya aku gak punya kayak gimana-gimana karena aku gak main game. Tapi kamu berdua main game?
1: Iya, Kak, kita main.
0: Main apa?
1: Kalau aku sih, aku main lumayan banyak games. Aku main Mobile Legends juga, Free Fire. Terus aku juga main game yang lumayan lama, Clash of Clans juga aku main.
0: COC bukan sih di ya, singkatnya COC. Tuh yang kayak perang-perangan gitu kak.
1: Iya.
0: Yang bangun-bangun tower juga.
1: Iya, bangun-bangun desa gitu.
0: Iya, desa-desa. Iya. Oh, oke. Okay. Kamu mainnya itu juga. Sampai sekarang main COC?
1: Sampai sekarang. Cuman jarang-jarang sih karena sibuk juga.
0: Iya, udah PKL ya kamu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau kamu mainnya tiga itu aja.
1: Ada main Roblox juga.
0: Oh, Roblox kayaknya banyak deh kamu. Roblox adikku juga main. Oke, okay, kamu mainnya tapi yang paling sering apa?
1: Yang paling sering Mobile Legends sama Free Fire.
0: Oh, kamu paling sering nongkrong di situ.
1: Iya.
0: Tapi kalau Niki apa kalau Yeni, aduh sorry, nih kalau Yeni apa?
2: Main Free Fire sama Roblox aja kak.
0: Dua doang?
2: Iya dua doang.
0: Oh tapi kalau misalnya main yang kayak maksudnya apa sih bisa biasanya games yang nggak kayak gitu tuh maksudnya kayak ya Cooking Mama itu main games online main nggak kamu?
2: Iya sempet tapi sekarang sudah berhenti.
0: Kenapa?
2: Memory full.
0: Itu adalah permasalahan 1000 orang ya. Karena banyak, karena tetap update kan. Yeah. Jadi gak bisa banyak-banyak. Kamu dulu main itu gak?
2: Iya yeah, main.
0: Apa aja game yang
2: main Cooking Mama, main Po juga.
0: Ah, main Po? Iya. Iya aku juga gak ngerti kenapa main Po. Kamu main Po dulu?
2: Iya yeah, main.
0: Talking Angela main gak?
2: Iya main juga, Tom juga main.
0: Oh berarti kamu sempet kepapar sama main-mainan yang maksudnya gak terlalu ada perlombaannya gitu ya. Subway Surf?
2: Iya main juga.
0: Oh ternyata kalian main juga ya walaupun maksudnya mainnya biasanya tuh yang perang-perangan tapi main kayak gitu juga.
1: Main, main game offline juga.
0: Oh itu main game offline namanya.
2: Iya offline soalnya kan. Kalau yang online tuh Roblox sama Free Fire, Mobile Legends gitu.
0: Oh, itu namanya game online. Yeah, karena memang harus online. Oke. Okay. Wah, ini baru aku tahu sih. Kalau Niki main itu juga game offline.
1: Iya, yeah, game offline lumayan banyak dulu mainnya. Bahkan aku dulu juga suka main game yang di laptop kayak Game House, Game Top gitu. Aku mainin juga.
0: House. Kamu kepapar Game House? Aku kira kayak seumuran aku doang yang kepapar Game House. Kamu main Game House?
1: Iya, dulu aku main ke pas kecil.
0: Oh, yang mana?
1: Aku dulu suka main Game House apa ya? Aku lumayan lupa karena udah lumayan lama.
0: Benar-benar. Iya. Apa?
1: Aku juga samar-samar Game House apa ya. Tapi salah satunya aku main Monopoly dulu.
0: Iya bener.
1: Itu lumayan seru walaupun offline tapi seru.
0: Iya iya sih. Kamu main ini gak yang waktu dulu di Apa namanya di laptop atau di PC. Kamu main yang kasih makan ikan. Yang makan ikan
1: Bukan
0: Freeding apa sih? Freeding Frenzy itu gak sih?
1: Iya aku ada main aku itu main kak itu.
0: Sama bikin dekor-dekor cake dulu.
1: Iya aku main.
0: Kamu juga
2: main.
0: Akhirnya aku gak terlalu jauh usianya. Sama ini ada dekor-dekor cake sama bersih-bersihin mobil.
1: Bersih-bersihin mobil.
0: Iya kayak dulu ada di sikat-sikatin mobil. Ada dulu di mainan di PC. Kayaknya udah terlalu tua kalau yang itu ya. Kamu gak kepapa.
1: Kalau yang itu kayaknya kita kurang tahu kak.
0: Iya itu dulu aku main. Berarti kamu juga sempat main.
2: Iya main.
0: Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya aku tanya, kamu itu bisa tahu kalau misalnya ini itu bisa menjanjikan masa depan itu apa? Gara-gara apa gitu? Apakah dulu emang orang tua juga support kamu main game mulu atau sempat ada yang di fase dimarahin?
2: Sempat ada kak di fase dimarahin. Karena kan kadang kalau kita main game itu suka lupa waktu ya karena seru. Jadi itu dimarahin gitu. Cuman karena udah ditahu kalau game itu juga bisa jadi wadah kita buat berkembang. Disupport kak kayak sekarang gitu.
0: Tapi dulu berarti kamu berdua pun ada fase diomelin sama orang tua kah?
2: Iya pasti
1: kak. Betul.
0: Jujur, beneran berarti itu ya?
2: Iya beneran.
0: Itu di kapan? Maksudnya di waktu kamu SMP kah? Atau SD kah dimarah-marahinnya?
1: Kalau aku sih pas masa-masa SMP kak. Pas lagi suka-sukanya banget main game. Keseringan main HP jadinya dimarahin. Takut matanya juga nanti rusak gitu kan.
0: Iya.
1: Jadinya dimarahin karena keseringan main HP.
0: Oh dulu kamu berarti mainnya di HP dulu?
1: Iya aku juga kadang main di laptop juga sih. Cuman itu lebih seringan di HP. Makanya dilihatnya wah itu HP-nya deket banget sama mata jadi dimarahin.
0: Iya sih. Tapi juga main game ya. Kalau jauh dari mata mah agak susah.
2: Iya.
0: Oke, kalau Niki itu. Kalau Yeni?
2: karena sering lupa waktu sih kak, kadang
0: begadang?
2: Iya, kadang sampai malam kan, paginya sekolah. Jadinya dimarahin karena kadang bangunnya telat. Itu sih yang bikin dimarahin tiap main game berlebihan.
0: Iya, berarti lebih ke jam tidurnya berantakan kalau ini. Oke. Jujur ini seru banget sih, karena punya POV yang beda-beda. Dan buat kamu yang kepo banget mau nanya ini atau enggak Niki, boleh banget langsung WhatsApp aku di nomor 0819020570, atau bisa langsung komen aja di flyer kita yang udah aku upload di Instagram @pro2fmmataram dan nanya apapun kesukaan kamu. Kita ke lagu-lagu dulu ya. Boleh enggak?
2: Iya, boleh.
0: Oke, stay tuned.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Yeay, masih di Sore Ceria sama Glo, Niki dan juga Yeni. Oke, kita ngobrolin. Sebenarnya aku masih kepo banget karena aku kan sebenarnya awam banget ya, dan gak main game apa sih namanya, game online ya. Aku mainnya game offline kayak tadi, kayak oh aku main sih, aku juga main beberapa game. Nah ini kan kamu sebagai brand ambassador e-sport, tugasnya tuh ngapain sih kalau misalnya jadi brand ambassador gitu, apalagi e-sport?
4: Ya kita lebih ke ini sih kak, kayak buat konten. Karena kan BA ya, jadi nggak terlalu kerja yang gimana gitu. Kita buat konten, terus kita juga pokoknya gimana cara kita mempromosikan game kita ini supaya orang tuh tertarik gitu
2: mainnya.
4: Iya, kayak sewajarnya aja lah kak, cuman ini di e-sport gitu.
2: Oke, berarti di bidang game ya. Game online pastinya. Sebenarnya tugasnya kayak gitu doang, bikin konten. Apakah ada lagi tugas yang lainnya?
4: Ada ya.
5: Ya intinya kita sebagai brand ambassador e-sport itu kita yang pastinya tugasnya merepresentasikan game tersebut. Itu kak, tugas utamanya sih.
2: Oke. Berarti kamu berdua kan sama ya, Free Fire bukan?
4: Iya.
2: Oke. Kalau kamu sendiri biasanya kalau misalnya bikin konten tuh berdua atau individu?
4: Individu ya biasanya.
5: Iya, kita individu, seringnya individu, cuman kadang ada yang berdua juga.
2: Terus gimana cara cari konten kayak gitu? Maksudnya kayak gimana cara kalian nyari konten tapi harus mempromosikan game? Susah nggak?
4: Susah sih. Ya,
5: lumayan susah.
2: Aku ngerasa. Terus gimana tuh caranya kalian nyari? Maksudnya kayak aku ngelihatnya mungkin kalau konten sekarang ya, kontennya kayak ya udah day in my life gitu nggak sih? Kalau konten yang seperti kalian harus mempromosikan sebuah game, gimana tuh caranya nyari? Kalau kalian sendiri?
5: Kita sih kayak cari referensi konten dulu kan, beberapa pasti ada yang udah pernah juga. Kita kayak dari referensi konten itu kita diskusiin, terus kita bisa tuangin ide baru. Terus kita juga minta pendapat sama yang ngelola community Free Fire Lombok gitu.
2: Wow, berarti banyak kolaborasi-kolaborasi sama beberapa pihak.
5: Iya, lumayan kak.
2: Oke, tapi kamu main Free Fire sendiri dari kapan? Free Fire tuh kalau gak salah dari belasan gak sih? 2017?
5: Dari 2017
2: kan? No, kan dari 2017. Kamu mainnya mulai kapan Free Fire?
5: Kalau aku sebenarnya pas 2017, pas Free Fire baru rilis itu aku pernah download, pernah main sebentar. Cuman habis itu aku sempat uninstall dan aku balik main lagi di tahun 2021-an gitu.
2: 2021, COVID bukan sih?
5: Iya, zaman-zaman COVID, libur 2 tahun.
2: Berarti kamu mainnya pas COVID.
5: Iya.
2: Karena gabut ya.
5: Iya, gabut di rumah aja.
2: Jadi kamu downloadnya di zaman COVID lagi, 2021. Iya. Oke. Kalau Yeni?
4: Kalau aku sempat download pas 2021, cuman aku nggak bisa mainnya, jadi nggak pernah aku mainin. Aku mulai aktif main game Free Fire itu 2023. Pas kelas 7, lihat teman-teman pada main, jadi ikut. Terus aktif sampai sekarang.
2: Oh, berarti masih main berdua sampai sekarang?
4: Masih.
2: Oke, berarti kamu berarti benar-benar walaupun brand ambassador berarti harus tetap main juga ya?
5: Iya, kita harus tetap main, terus juga kita harus tetap tahu tentang gamenya, tetap paham gitu kan.
4: Tentang eventnya juga kan, soalnya sering ganti event.
5: Iya. Karena kita juga mempromosikan gamenya, jadi kita juga harus paham tentang game itu.
2: Setuju sih, maksudnya nanti kalau ada pun pertanyaan kamu juga tahu ya jawabannya kayak gimana.
5: Iya, betul banget kak.
2: Oke. Aku sih lebih ke Roblox kayaknya ya, sering aku lihat main. Karena kayak semua orang main Roblox wey.
4: Iya, semua kalangan ya.
5: Semua kalangan.
2: Bener kan, maksudnya kayak dari anak kecil juga main Roblox, orang-orang yang udah dewasa juga main Roblox. Kayak semuanya, semua usia dia main Roblox. Jadi kayak aku kayak, oh okay, ini Roblox. Oke, okay, kalau misalnya tadi kan kita sempat ngobrol gimana caranya. Mungkin kamu berdua sempat diomelin dulu sama orang tua ya. Karena sempat yang benar-benar begadang. Tapi kamu, Niki sempat kayak gitu juga gak? Kayak ini yang sampai begadang.
5: Kebetulan terakhir kemarin malam aku begadang, Kak. Main game.
2: Agak loyo ya, kurang tidur. Oke, okay, yeah. Terus berarti masih sampai sekarang suka kecanduan, maksudnya kayak main gamenya sampai lupa waktu.
5: Kalau sampai lupa waktu sih kadang-kadang ya, Kak. Terus kayak kemarin malam juga karena lagi seru banget nih mabar sama teman, jadinya keterusan sampai malam, akhirnya ditegur gitu.
2: Aku kepo banget nih. Kamu berdua tuh paling malam tuh main game tuh sampai jam berapa sih?
4: Sampai pagi malah.
2: Kalau saya sampai pagi?
4: Iya.
2: Kamu jam berapa ya nih?
4: Jam 4.
2: Subuh?
4: Iya.
2: Biasa main dari jam berapa tuh kalau misalnya jam segitu?
4: Biasanya karena ini sih Kak, karena sudah dari siang kan, terus kalah-kalah terus gitu. Jadi kayak nggak ikhlas kalau berhenti sebelum menang.
2: Oh, jadi ada dendam yang harus dituntaskan ya. Oke, berarti biasa kalau misalnya begadang tuh mainnya dari ya malam ya?
4: Iya, biasanya.
2: Nggak yang dari siang sampai subuh kan?
4: Nggak. Sih, istirahat juga dong.
2: Wow, kalau kayak gitu aku gila sih kalau ngeliat kalian kayak begitu. Nah kalau Niki dari jam sampai jam berapa biasanya paling parah?
5: Biasanya aku tuh paling parahnya jam 3, jam 4 gitu sih. Nggak beda jauh sama Yeni karena ya keterusan main game sampai jam-jam segitu.
2: Tapi seru sih, aku juga mungkin pernah juga kayak gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke maraton drakor sih, bukan main game ya.
4: Ya karena episode-nya kayak panjang-panjang terus gak sadar waktu kan Kak?
2: Iya kan, aku jadi ngerti kenapa itu harus dilakukan gitu. Karena kita kepo kan.
4: Iya.
2: Itu juga. Nah kalau aku bertanya, ada gak sih dampak positif yang kamu rasakan gara-gara main game online? Soalnya aku punya beberapa teman yang main game online tuh, dia jadi jago bahasa Inggris.
5: Iya, betul.
2: Kok bahasa Inggris kamu bagus? Karena main game katanya. Nah, kamu berdua apa yang dirasain dampak main game online itu?
4: Kalau aku sih jadi lebih ini Kak, bisa kerja sama tim.
2: Oh iya.
4: Terus iya, terus jadi lebih pede juga kan, karena di sana tuh sering ngobrol sama orang asing, jadi lama-lama terbiasa.
2: Oh, berarti bener ya yang kayak bahasa itu bener-bener.
4: Iya,
2: Bener-bener nyata loh itu adalah dampaknya. Kalau Niki apa ngerasanya?
5: Niki ngerasanya ya kurang lebih sama 11-12 lah sama Yeni. Kayak ngelatih komunikasi juga, karena kita on mic kan, kita ngobrol sama orang baru, orang yang belum dikenal gitu. Terus kita kenalan, akhirnya punya banyak teman juga, punya banyak kenalan kayak gitu. Terus
2: dan dapat kerja kan?
5: Iya, betul. Salah satunya
2: paling penting dapat kerja. Oke, dampaknya tuh berarti selain bisa membuat kamu jadi belajar bahasa yang baru, terus juga tadi juga dapat ini ya, teman-teman baru juga di

0: Kalau luar pernah?
1: Kalau dari luar kayaknya belum pernah deh Kak, aku lupa-lupa ingat gitu.
0: Okay, tapi maksud aku tuh ketika kamu berkenalan di situ di game itu berkelanjutan nggak sih? Maksudnya jadi kenalannya gitu? Atau kayak
2: kenalan di game?
0: Iya, jadi teman-teman dunia maya, ngerti nggak sih?
1: Iya, jadi iya. Kenalan di sosmed, langsung follow-followan Instagram.
0: Iya, kan kita maksudnya ya udah kalau misalnya teman di dunia nyata kan emang yang kita memang sahabatan gitu loh. Tapi kan kita juga karena sekarang teknologinya udah makin canggih, jadi bisa temenan juga di dunia maya. Kamu gitu juga nggak sama teman-teman game kamu?
1: Iya, kita saling follow-followan IG, kita tukeran IG, tukeran kontak WhatsApp juga.
2: Ya terus lama-lama jadi intens ngobrolnya.
0: Oh beneran yang jadi benar-benar teman?
2: Iya.
0: Kayak sahabat. Ada yang kayak gitu kamu?
2: Ada.
0: Wow, aku baru benar-benar percaya sih. Berarti benar-benar itu juga, itu menurut aku jadi dampak positif juga sih. Iya. Berarti selain kamu punya teman di luar, kamu juga dapat banyak ini dong. Pernah kayak tukeran kayak maksudnya nanya nggak sih kalau di Lombok tuh tempatnya gimana? Kamu kepo gitu, kayak gitu nggak sih?
2: Iya. Karena beda kan, jadi saling tanya satu sama lain gitu, pengen tahu.
0: Kalau Yeni biasa dari teman yang mana itu yang deket Jawa ya?
2: Iya Jawa.
0: Oh, kalau Yeni? Dari kalau Niki?
1: Dari Palembang itu Kak.
0: Tapi jujur jauh sih kalau Palembang. Iya. Maksudnya kita jarang ketemu orang Palembang juga di Lombok nggak sih?
1: Aku tuh sampai kenalan sama keluarganya juga, sama kakaknya, sama adiknya, kayak gitu. Dan wow, dulu tuh pernah video callan gitu Kak.
0: Kamu sama keluarganya?
1: Iya, kayak video callan kan sama teman online aku ini, terus dia kenalin ke keluarganya, kayak gitu Kak.
0: Nyi, lucu banget, gemes banget. Kamu udah disuruh ke Palembang belum?
1: Kayaknya nggak sampai situ sih.
0: Siapa tau kamu dikasih pempek? Dikirimin pempek, kita nggak tahu. Okay, ini menarik sih. Atau aku juga punya pertanyaan yang ini kayak asik banget karena aku nggak terlalu main game. Ada nggak sih kayak pengalaman yang nggak bisa kamu lupain waktu kamu main game? Kayak bener-bener memorable banget selain dari teman mungkin ya, atau mungkin ada satu game yang kamu nggak bisa lupain banget. Ini gamenya kayaknya aku nggak bisa lupain banget deh, saking serunya atau saking kamu keselnya. Ada nggak?
1: Kalau untuk aku momen yang gak terlupain pas main game itu pas aku lagi main bareng sama teman-teman sekolah Kak, lagi mabar di kelas, terus tiba-tiba guru datang tuh. Kita masih main diam-diam sambil gurunya masuk ke kelas Kak. Itu kadang-kadang terus di tempat PKL juga baru-baru ini kita tuh walaupun ada kerjaan, kita selesaiin dulu nih kerjaannya, terus habis itu kita langsung main bareng gitu Kak. Seru banget.
0: Oh berarti ngisi waktu luangnya ya?
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya waktu guru datang tuh gimana tuh? AFK semua dong?
1: Iya Kak, kita AFK. Kita satu tim berempat atau berlima, kadang Mobile Legends, kadang Free Fire. Itu kita langsung AFK semuanya.
0: Berarti kalah dong?
1: Iya Kak, semuanya kena pelanggaran.
0: Itu lucu sih, itu jujur lucu. Waktu sekolah berarti?
1: Iya.
0: Oh, kalau Yeni ada gak?
2: Aku ada Kak, kebetulan sama juga kayak Kak Niki pasti ya. Kemarin ini Kak kejadiannya. Pada mabar kan sekelas karena kebetulan jam kosong, terus tiba-tiba gurunya masuk. Jadi ada yang AFK, ada yang masih main game di bawah bangku gitu. Sama kalau ketemu musuh yang ngeselin sih Kak.
0: Apa tuh contoh musuh ngeselin? Nah itu aku kepo banget tuh. Contoh musuh ngeselin tuh apa?
2: Yang kayak musuh yang toksik-toksik gitu loh Kak, padahal dianya bot. Maksudnya gimana sih? Dianya gak bisa main tapi ngatain kita juga gak bisa main gitu.
0: Oh maksudnya dia itu ngebully?
2: Iya. Padahal dianya gak jago.
0: Gak jago tapi ngatain?
2: Iya.
0: Oh itu contoh musuh ngeselin.
2: Iya. Kalau tengil jago gak apa-apa Kak, tapi ini tengil gak jago.
0: Agak mengganggu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau kamu gak sukanya bagian itu. Berarti lebih ke sering pas di kelas tiba-tiba ada guru.
2: Iya.
0: Iya sih, kadang juga jadi mau di berhenti juga sayang nggak sih?
2: Iya.
0: Okay. Nah karena kamu berdua ini kan perempuan, ada nggak sih kayak anggapan, iya emang perempuan jago main game online, pernah nggak dapet perkataan kayak gitu?
2: Sering.
1: Pernah Kak, pernah.
0: Aku makanya mau nanya itu banget karena perempuan kan, karena ya, pernah dulu mau nyoba main game online tapi dikituin. Jadi aku males gitu. Nah, kamu kalau misalnya dapat perkataan kayak gitu tuh kayak misalnya emang jago cewek main game online gimana? Emang pernah dapat kayak gitu?
2: Sering Kak, sering.
0: Sampai sekarang?
2: Iya.
0: Masa? Padahal kan brand ambassador masih dapat itu?
2: Iya, biasanya sih dari orang asing.

0: asing kayak yang nggak kenal. Kalau dari temen enggak sih.
1: Terus gimana tuh kalau misalnya dapet kayak gitu tuh ditanggapinnya kayak gimana? Kalau kalian?
0: Kalau kita sih nggak gimana. Kalau aku sih nggak gimana gimana. Cuman kadang nanti ya kita kasih bukti aja.
2: Iya.
1: Oke, ya udah main sama aku gitu ya kamu.
0: Iya.
1: Okay. Agak tengil ya Yen ini sebenarnya memang. Kalau tengil jago nggak apa-apa. Kalau tengil jago nggak apa-apa Yen. Tenang aja. Kalau Niki gimana tuh nanggepinnya?
3: Kalau aku sih kadang temen yang suka bilang gitu ya, tapi diselingin bercandaan gitu. Jadi dia kayak bercanda sambil ya matain. Bilang kayak gitu. Terus habis itu langsung ya aku ajak mabar gitu. Terus ya udah dia berhenti bilang kayak gitu.
0: Sarkas.
3: Iya.
1: Oh, yang satu sukanya panggil, yang satu sukanya sarkas ya. Beda sih. Nah, karena ini kan juga udah masuk, maksudnya kita tuh udah dunia yang teknologi banget ya. Dan kamu juga berdua sempat diomelin sama orang tua. Tapi sekarang orang tua pas ngelihat kamu berhasil dengan game-game online itu gimana tanggapan mereka?
0: Yang pastinya di support sih, Kak,
1: di support. Oh, di support.
0: Iya, terus mereka kayak akhirnya tahu kalau game itu bukan bukan cuma tentang hal negatif aja, bukan cuma main, tapi kan game juga bisa jadi wadah kita untuk berkembang, bersosialisasi gitu, Kak. Jadi di support.
1: Sama kayak Niki.
3: Iya, Kak, di support sama orang tua, cuman tetap dinasihatin jangan sampai berlebihan lagi kayak dulu kayak gitu.
1: Setuju. Apapun yang berlebihan itu enggak baik ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, buat kamu berdua nih yang emang udah jadi, maksudnya udah jadi apa ya, kayak icon dari e-sport sendiri, ngelihat orang-orang di Lombok atau perkembangan e-sport di Lombok tuh gimana? Udah rame kah atau masih kayak sepi kah atau pada toksik kah atau kayak gimana e-sport di Lombok? Aku nggak tahu soalnya.
3: Dari event yang kemarin aku lihat sih, ini
1: event apa tuh Niki?
3: Event Garena Youth Championship, Kak.
1: Itu main apa?
3: Free Fire.
1: Free Fire,
3: Iya. Jadi di situ kita ngelihat benar-benar anak-anak muda tuh pada antusias banget buat ikutan event-event Free Fire atau event-event game online itu. Benar-benar rame banget, Kak, yang suka buat ikut lomba-lomba kayak gitu. Mereka semangat banget berangkat dari jauh-jauh ya, Kak, dari ada yang dari KLU, dari Lombok Timur. Mereka kuat banget tuh main game dari pagi sampai malam buat dapat juara gitu.
1: Pagi sampai malam sih rip kuota sih menurut aku sih. Bye.
0: Sampai jam 2 itu, Kak?
3: Iya, kalau enggak salah sampai setengah 2 ya. Gitu, Kak, eventnya selesai. Karena eventnya berjalan 1 hari dari kualifikasi sampai grand finalnya.
1: 1 hari?
3: Iya.
1: Gokil. Itu gimana cara kekuatan handphonenya ya? Aku enggak ekspektasi banget. Berarti untuk perkembangannya sendiri banyak ya?
0: Iya, banyak banget sih, Kak, apalagi kayak game Free Fire, Mobile Legends
3: salah
0: itu.
3: Satunya yang banyak banget peminatnya.
1: Di sini ya?
0: Iya.
1: Oke. Berarti kalau untuk event-event e-sports sendiri juga udah banyak ya kalau
0: ya,
1: di sini. Iya,
0: banyak.
1: Oke. Kamu juga sering ikut enggak? Kalau ada event?
0: Nggak pernah sih, kalau pengalaman pribadi nggak pernah.
1: Kalau diajakin mau nggak?
0: Mau
3: banget pastinya.
1: Nah, buat kamu yang mungkin punya tim dan mau daftarin orang, tapi nggak apa-apa kalau sampai pulang jam 2? Boleh nanti jam 2? Atau itu agak dipikir-pikir dulu ya?
3: Iya, kalau itu kayaknya dipikir-pikir dulu, soalnya dari pagi sampai malam kayaknya kalau kita yang kayak gitu agak sedikit pusing ya, Kak, main game dari pagi sampai malam nonstop.
1: Iya sih, itu bukan malam lagi, subuh.
0: Iya,
3: subuh. Menjelang subuh.
1: Subuh banget, aku kayak kok keren ya, berarti keren juga. Oke, aku mau tanya ke kamu, mungkin banyak banget kan sampai sekarang sih menurut aku masih masyarakat itu masih nganggep apa ya, kayak e-sport tuh bukan hal yang penting untuk didalami, ngerti gak sih? Kayak ngapain sih? Mungkin buat anak-anak yang suka banget sama e-sport, suka main game gitu kan, kadang gak disupport ya. Dan banyak banget yang gak support. Banyak masyarakat yang bilang itu gak berguna. Sedangkan kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, malah itu juga menjanjikan. Nah, kamu punya gak sih kayak pesan-pesan buat ya paling gak masyarakat, atau mungkin orang tua, atau mungkin siapapun yang masih ngelihat itu, ini tuh hal yang sebenarnya nggak terlalu penting atau mungkin buang-buang waktu, sedangkan anaknya punya talenta di situ. Ada nggak yang pengen disampaikan? Karena kamu juga begitu kan berdua.
0: Iya.
3: Iya, betul.
1: Apa yang pengen disampaikan?
0: Sebenarnya mereka harus tahu sih, Kak, kalau game itu kan bukan cuman main-mainnya doang, apalagi zaman sekarang kayak game itu banyak banget bisa buka pekerjaan gitu Kak, bukan cuman pro player tapi bisa jadi content creator,
3: jadi caster juga, iya, jadi caster, jadi host.
1: Caster itu apa?
3: Caster tuh kayak komentator pas lama gamenya gitu Kak, pas lama gameplay.
1: Oh, kayak ibarat main bola.
3: Iya, iya, caster bola itu semacamnya.
1: Oke, oke. Okay. Terus kalau ini tadi apa?
0: Karena itu, karena menjanjikan Kak kalau sekarang, cuman kan memang banyak yang belum tahu ya, karena dari dulu sudah taunya tuh kalau game itu lebih mengarah ke negatif ya, karena main-main terus. Habis harus dikasih tahu sih Kak, biar pada sadar.
1: Kalau sebenarnya itu juga bisa jadi sebuah talenta yang kalau misalnya di dalemin mah dapat-dapat aja ya.
0: Iya, betul. Jadi enggak percuma.
1: Enggak percuma, setuju aku. Mungkin buat orang tua juga yang punya anak kelihatannya passionnya di situ, didukung aja coba ya. Siapa tahu ternyata di situ rezekinya.
3: Iya, betul banget Kak, didukung sambil diawasin juga, jangan sampai sekolahnya terabaikan juga.
1: Nah, itu juga. Ya. Kalau Niki ada yang mau disampaikan? Siapa tahu kamu punya dendam pribadi nih.
3: Kalau untuk aku, untuk para orang tua dan teman-teman di luar sana yang punya hobi main game, itu bisa banget buat disupport, dikembangin. Karena ya seperti yang tadi Yeni bilang juga, bisa membuka banyak lapangan kerja dari caster, host. Terus ada juga yang mungkin gak begitu paham tentang game, tapi bisa juga nih ikutan kerjanya Kak. Karena pastinya kalau menyelenggarakan event itu butuh panitia, kayak event organizer gitu. Nah itu juga bisa membuka lapangan kerja yang lumayan banyak. Kayak gitu. Jadi banyaklah sisi positifnya yang bisa diambil dari e-sport.
1: Oke, aku setuju banget sih. Maksudnya anak muda sekarang udah gak bisa didikte lagi, harus jadi kerja di sini, kerja di situ. Karena mereka sekarang, aku tanya anak-anak di depan rumahku, cita-citanya apa? Konten kreator, bro. Udah gak ada lagi yang mau jadi guru, polisi udah gak ada. YouTuber kalau gak konten kreator.
0: Iya, iya gak sih? Ya, karena zaman digital.
1: Zaman digital dan lebih duitnya lebih banyak di situ.
0: Iya, betul.
1: Iya gak sih? Karena orang sekarang lebih tertarik nonton, lebih tertarik kayak gitu. Dan menurut aku salah satu yang bisa sangat, karena ini juga bukan, ini ya, e-sport itu kan diwadahi sama olahraga kan.
0: Iya.
1: Bukan yang kayak konten kreator, mungkin kamu konten-kontennya yang gak berfaedah juga bisa kan. Tapi kalau e-sport kan itu berfaedah, karena masuk dalam lembaga olahraga.
3: Iya, betul Kak.
1: Berarti jatuhnya juga atlet kan?
3: Iya, tahun ini kalau gak salah Porprov itu udah ada e-sportnya Kak.
1: Tahun ini?
3: Iya, kemarin Porprov itu udah ada yang Free Fire-nya, e-sportnya lah intinya Kak.
1: Oke, okay, jadi kayak game-game online itu udah diperlombakan sebagai olahraga kan.
0: Iya.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh, siapa tahu anak kamu tuh jadi atlet tapi bukan di bidang olahraga yang mungkin panjat tebing atau mungkin olahraga
3: yang
1: sepak
3: pakai
1: bola
3: fisik gitu.
1: Bisa jadi ini e-sport salah satu jawabannya. Jadi didukung aja lah ya selagi masih bagus gitu. Ih, thank you banget ya. Aku juga jadi tahu nih caster tadi.
0: Aku baru tahu
1: komentator ya.
3: Iya.
1: Oke, itu semuanya disebut caster walaupun pertandingannya beda-beda. Kayak misalnya event Free Fire, Mobile Legend tetap disebutnya caster.
3: Iya, Kak. Ya, disebutnya tetap caster.
1: Oke, okay, oke.
0: Sport.
1: Ya. Kalau e-sport.
0: Iya.
1: Apapun game-nya.
0: Iya. Iya.
1: Oke, akhirnya aku tahu nih teman Pro 2. Oke, thank you banget ya Yeni dan Niki. Enjoy sekali kita ngobrol tentang e-sport. Aku baru berisi banget. Dan abis ini bakal ada jazz music teman Pro 2. Thank you udah dengerin Glow, Yeni dan juga Nanda. Kita bertiga pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Nanti kesini lagi kapan-kapan, oke?
0: Oke.
1: Bye-bye.

0: Ayo kita bangkit. Semangat ya.
1: Pak, awali kenapa sih senang banget dengar radio?
2: Radio ini sudah menjadi dunia Bapak. Bapak dapat segalanya. Hiburan, informasi baru, sahabat baru. Bapak punya banyak kenangan. Termasuk kenangan sama almarhum ibu kamu dulu.
1: Hah? Emang kenangan apa?
2: Kenangan pas lagi dengar sandiwara radio di RRI. Butir-butir pasir di laut. Ibu kamu suka sekali dengernya dulu. Ada juga acara karaoke bersama. Kenal sama ibu kamu dulu melalui radio, Wi.
1: Serius, Pak? Tapi kan sekarang dunia udah semakin canggih, Pak. Kita udah masuk dunia digital. Radio mah gitu-gitu aja.
2: Radio juga semakin canggih, beradaptasi di era digital. Sekarang kita bisa lihat apa yang kita dengar di radio. Kayak di RRI ini. RRI Play, apa namanya? Masa kamu gak tahu? Katanya kamu anak milenial. Tolong kamu carikan Bapak, ayo. RRI Play itu. Bapak mau lihat.
1: Ih, Bapak ini. Coba-coba sini saya lihat dulu. Oh, RRI Play namanya, Pak. Bukan RRI Play. Makanya belajar bahasa Inggris dong, Pak. Ngomong-ngomong, tapi serius Bapak kenal almarhum ibu lewat radio? Waduh, kalau gitu Dewi ikut telepon-telepon di radio deh. Siapa tahu dapat jodoh dari sana juga. Dewi udah capek jomblo, Pak.
3: Setiap orang memiliki kisahnya sendiri dengan RRI.
4: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

usia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berhasil.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Pro 2 104,2 FM.

wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat mendengarkan suara aku lagi sama Glow di Senjata Fakur. Akhirnya aku menahkodai Senjata Fakur lagi. Oh, wow, sudah lama rasanya. Tentunya agak sedikit deg-degan, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin teman Pro 2 untuk membersamai kamu di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan pastinya bakal ada lagu-lagu religi penyejuk hati dan akan ada kata-kata mutiara yang juga menyejukkan hati kamu yang aku bikin pastinya. Dan untuk kamu yang kepo banget dan hanya informasi, nanti azan maghrib dikumandangkan di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Sambil nungguin, aku bakal puterin dulu lagu-lagu religi penyejuk hati hanya di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Selamat beribadah untuk yang beragama Islam ya. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kamu. Ngomongin soal agama dan ajarannya, menurut aku semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Salah satu hal yang kemarin aku baru sempat renungkan di kehidupan aku adalah ini, Tuhan itu gak pernah menjanjikan kita itu hidupnya bakal baik-baik aja, yang dimana kita bakal hidup enak, terus juga kita bakal selalu diberikan kemudahan di dalam segala apapun gitu. Maksudnya hidup kita jadi lancar-lancar aja, enggak. Tapi Tuhan itu berjanji kalau apapun yang kita lagi laksanakan terasa sulit, kita juga lagi gagal, kita juga lagi hancur, Dia selalu ada di samping kita, selalu ada di dalam hati kita, di dekat kita. Dan aku ngerasa kayak itu tuh membuat aku menjadi lebih kuat lagi. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu cemas untuk apapun yang akan terjadi di kehidupan kita. Karena apapun yang akan terjadi, Tuhan itu pasti akan selalu menyertai kita. Ya, walaupun gak pernah dijanjiin kita bakal hidupnya jadi indah, jadi gampang, jadi mulus-mulus aja. Cuma aku rasa ketika kita ditemani selalu di apapun kondisi kehidupan kita, itu bukannya lebih indah ya? Menurut aku sih iya. Menurut kamu gimana?

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Hamba percayakan semuanya padamu, ya Allah. Aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk hamba. Semoga takdirku adalah kehendakmu, ya Allah.

betul sekali. Kamu harus sholat dulu sebelum kamu disolatkan. Penting banget itu, mungkin sedikit kalimat ya yang bisa menyentil kamu. Aku juga sebagai orang yang non muslim ya, teman Pro2, aku rasa aku pun yang gak 5 kali sehari beribadah itu tuh ada rasa malesnya gitu. Dan aku ngerasa kayak gimana caranya untuk mengatasi rasa males ini yang datangnya tuh sering banget gitu. Dan aku ketemu salah satu caranya, ya aku ingat ketika aku, jadi ketika aku sakit nih ya, waktu aku sakit aku ingat banget gimana rasanya. Dan misalnya nih, sakitnya tuh kayak cuma sekedar sakit punggung misalnya, kamu mau datang bulan atau mungkin kamu salah tidur, aku tuh jadi mikir, ih waktu aku gak sakit punggung tuh enak banget ya aku tidur gitu. Atau mungkin, ih waktu aku gak sakit kaki tuh enak banget ya aku jalan. Tapi kenapa ya aku gak pernah bersyukur sama hal-hal kayak gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu hal yang bikin kita juga jadi mau untuk beribadah gitu. Aku ngerasa ya beribadah itu adalah bentuk kita berterima kasih, kita menjalin sebuah hubungan yang khusus, yang gak bisa kita jelasin ke orang lain, yang hubungan itu cuma bisanya kita rasakan gitu, di antara kita sendiri dan juga yang punya dunia ini, yaitu Tuhan. Dan kita gak bisa mau jelasin kayak gimana pun, rasa itu tuh gak akan ada yang ngerti gitu. Dan aku rasa ketika aku sudah merasa bersyukur dengan hal-hal sesimpel itu, sesederhana itu, jadi kalau misalnya ngelihat hal sesuatu yang besar, itu jadi lebih lagi bersyukurnya. Mungkin seperti itu sih. Ya kalau misalnya kamu lagi ngerasa ada masalah besar, masalah kecil lah ya, atau mungkin kamu sakit, diperhatiin aja deh. Ternyata aku batuk kemarin enak banget ya, gak batuk, ternyata seenak itu loh. Ternyata walaupun sesimpel itu tuh berharga banget. Nah, coba deh untuk dilihat dan juga diperhatikan kalau ternyata tuh hal sekecil itu tuh sangat-sangat kita bisa syukuri. Itu sih, dan akhirnya kamu jadi ibadahnya tuh terasa lebih ikhlas, lebih legowo, lebih fun, lebih enak gitu loh, dan sangat-sangat terbayar kok. Itu sih kalau dari aku, teman Pro2. Dan thank you banget ya udah nemenin aku siaran dari jam 2 sampai sekarang udah mau jam 7. Habis ini bakal ada segmen menarik lainnya tentunya di Pro2 FM dengan penyiar-penyiar kesayangan kamu. Tapi aku udah gak bisa lagi nih nemenin kamu karena shift aku udah kelar. Kita ketemu lagi besok-besok lagi ya, hanya di Pro2 FM. Aku pamit, kita ketemu lagi kapan-kapan. See you.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi

dana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast.
2: Pro 2 FM.
1: Stage.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah info selengkapnya bersama Dipa. Info pertama, teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan sekitar 300 miliar rupiah dalam APBD Murni 2026 untuk membiayai program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD NTB. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bai Nelly Yuniarti, mengatakan usulan masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat telah diakomodasi pemerintah daerah sepanjang sesuai dengan arah pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, pembalap Indonesia tampil gemilang pada putaran keempat LFN FIM Asia Road Racing Championship 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Tampil di hadapan publik sendiri pada 7-9 Agustus 2026, para pembalap Indonesia mengamankan 4 kemenangan dan sejumlah podium di kelas Supersport 600 SS 600, Underbond 150, dan Asia Production 250. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat Station.

0: Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru, mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah, kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, iya. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya. Ini. Ya udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya bener.
1: Bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu? Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada teman. Tetangga toksik.
0: Astaga.
1: Iya.
0: Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngumpulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toxic. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Ya. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin,
0: bener,
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya bener.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus alasan udah lama gitu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Kenapa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal?
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda
1: baik,
0: nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, bener.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi
0: enggak dilakuin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri, kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic. Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toksik lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toksik enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener kan. Iya, gitu-gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh marah-marah gitu. Lah biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Malas cari orang baru lagi. Ya, kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya.
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada itu dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulisan. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong, ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: sebenarnya. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Kan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: cover ya?
1: Remake ya. Diposting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya yeah, who knows kan yang tahu gitu kan. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada cap-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari. Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya,
0: A-nya 2. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Widih. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari malam sampai

0: pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus, Toxic Avolia.
1: Boleh.
0: Di WhatsApp, di YouTube live juga semuanya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya, dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
0: EP deh pengennya.
1: Pengennya EP ya.
0: Entar kesini lagi ya.
1: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing deh.
0: Yang edit, bener.
1: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
0: Terima kasih Avolova.
1: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
0: Avolia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya di panemenin kamu di Pro 2 FM Mataram untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Buat kamu yang lagi galau-galau, teman Pro 2, inilah waktunya kamu tampil. Waktunya kamu kirimin curhatan kamu ya, teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kamu bisa curhat-curhat selama 2 jam ke depan barengan sama Dipa di sini. Tentunya di panemenin kamu di malam hari seperti biasa ya, laki-laki malam hari ini bakal kalian bacain curhatan-curhatan kamu ya, nantinya bisa gabung di WhatsApp kita 0819020570000, atau kamu bisa juga ke WhatsApp kita di sana dan juga bisa telepon by nomor itu, dan bisa juga melalui Instagramnya Pro 2 FM Mataram. Don't forget, kita juga ada Instagram teman Pro 2 ya. Jadi bisa langsung aja ke sana juga supaya kamu enggak repot-repot ya, bisa DM aja atau kamu bisa download aplikasi RRI Digital karena bisa komen-komen di sana dan dengerin Dipa di manapun dan juga kapanpun. Okay, tadi udah dibuka juga sama Fabio Asher ya. Selain ini kita bakal ke Julia Taylor Swift and also Vanessa Zee.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang baru gabung di 4,2 MHz, jangan lupa buat curhat-curhat, buat cerita-cerita karena masih panjang waktunya. Ini baru 9.30, masih 1,5 jam ya. Jadi still long way to go sebenarnya. Jadi langsung aja ke WhatsApp kita di 081902057000. Oke, anyway teman Pro 2, kayaknya Dipa mau curhat deh ya. Dipa mau curhat sama kamu kalau Dipa tuh lagi happy banget. Kenapa? Karena ada hal-hal yang Dipa sukain terus didatang ke Dipa gitu kan. Kayak sesuatu itu udah ditentuin sama universe gitu. Kayak dunia tuh mendengar apa yang kuinginkan dan mengamini itu. Kayak Dipa tuh waktu itu pengen banget kan melukis gitu. Sampai akhirnya, oh ada nih jalannya buat beli alat lukis gitu ya. Buat beli backgroundnya, paintingnya, catnya. Dan I found myself in it gitu loh. Kayak Dipa tuh udah lama banget gak ngelukis dan pengen banget ngelukis. Sampai Dipa bilang, aduh lama banget ya gak nggambar, gak ngelukis gitu. Sampai akhirnya, oh ada nih ternyata jalannya buat beli lukisan ini gitu. Buat bisa menggambar gitu. Jadi, itu tapi timingnya lama banget teman Pro 2. Itu udah lama banget Dipa pengen dan baru kebeli kemarin-kemarin. Nah yang Dipa mau share itu kayak, mungkin timing kamu bukan sekarang gitu loh. Mungkin ada yang lagi berharap banget terus belum dapat apa yang diinginkan. Just keep praying, terus mencoba teman Pro 2, karena kita gak bakal tahu kapan doa kita tuh bakalan diijabah lah ya istilahnya. So ya yeah, mungkin itu dari Dipa teman Pro 2 buat kamu yang mungkin punya curhatan lain juga atau yang punya pengalaman yang sama, coba kasih tahu Dipa di WhatsApp atau enggak di aplikasi RRI Digital ya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Ratib Rabana Ode merupakan salah satu kesenian daerah Sumbawa. Kesenian ini masih dapat dinikmati di tengah kehidupan masyarakat Sumbawa, terutama pada saat proses perkawinan putra-putri Tau Samawa. Ratib Rabana adalah senandung bait-bait lagu bernafaskan Islami dengan menggunakan rebana sebagai iringan musiknya. Di Sumbawa ada dua jenis rebana yang digunakan, rebana ode dan rebana rea. Rebana ode atau rebana kecil terbuat dari kayu dan kulit kambing, sedangkan rebana rea atau rebana besar yang terbuat dari kayu dan kulit kerbau. Kesenian Ratib Rabana ini terbilang cukup unik karena tidak dijumpai di daerah lainnya di Indonesia.

Oke teman Pro 2, masih di 104,2 MHz, teman terbaik kamu. Dan kita udah mau ke jam 10 ya, 10 menit lagi. Masih ada waktu, long way to go ya. Jadi langsung aja kamu bisa curhat di 081-902-057-000 atau bisa di line telepon kita dan bisa di Instagram Pro 2 FM Mataram.

Buat yang baru gabung kayaknya ketinggalan ya. Ini Jaga Malam, jangan galau malam-malam, sesinya curhat. Langsung aja kamu gabung di 104,2 MHz. Anyway, ini ada teman kita nih, teman Bro 2. Dia tuh sering mancing cowoknya tuh marah. Terus si cewek ini pengen tahu dia tuh kalau marah kayak gimana kan. Jadi sebelum nikah dia tuh bisa tahu marahnya tuh gimana dan cara ngatasinya. Tapi si cowoknya ini tetap gak pernah marah sama si cewek ini. Even dia ngelakuin sesuatu yang menyebalkan gitu. Menurutku jangan keseringan. Kalau dia gak tahu maksud kamu sebenarnya, ya bisa bikin jadi malas sama kamu gitu loh. Percaya deh, orang yang sabar tuh punya batasnya gitu loh. Tapi kalau sering banget bikin emosi, ya siapa yang gak malas gak sih? Iya kan? Apa ya, stop deh main uji-ujiannya deh gitu. Ntar cowok kamu muak gitu. Kamu tuh harusnya bersyukur kalau cowok kamu tuh sabar, cowok kamu tuh benar-benar mendengarkan kamu, terus benar-benar care sama kamu walaupun kamu nyebelin gitu ya. At least dia ya udah aja gitu dengan kelakuan kamu, daripada dapat cowok-cowok yang suka marah-marah ya kan. Mungkin dia tuh udah dewasa secara emosional pacar kamu, makanya dia tuh gak mau nih marah-marah sama kamu. So banyak-banyak bersyukur, di luar sana banyak yang pengen pacar kayak gitu ya, nanti diambil sama orang loh.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Oke, masih barengan sama Dipa teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, teman Pro 2 yang mau curhat, yang mau cerita, masih ada waktu 30 menit lagi, kita bakal moving on ke curhatan berikutnya dulu ya. Tapi malam-malam gini BTW teman Pro 2, Dipa tuh sebenarnya dari tadi siang tuh pengen ngopi banget. Tapi berakhir jadi beli apa yuk? Beli coklat. Beli es coklat dong jadinya. Tapi not bad, karena dia juga craving for something sweet ya. Kalau kopi kan ada sweetnya, ada pahitnya gitu kan. Tapi ini tadi sweet banget sih Dipa dapatnya. Ya, semoga kamu juga sweet harinya teman Pro 2. Anyway, back to the topic ya. Ini ada teman kita, dia tuh lagi dekat sama cowok kan. Dia tuh tipe yang susah terbuka gitu loh cowok ini. Jadi dia ini belum benar-benar tahu si cowok ini tuh orangnya kayak gimana gitu kan. But so far he's cute katanya. Dia juga selalu bayar tiap jalan-jalan gitu ya. Tapi cowoknya ini tuh slow respon. Akhirnya bikin si cewek ini feeling lonely. Dan ya si cowoknya sih baru putus sama mantannya 4 bulan yang lalu ya. Tapi 3 bulannya dia tuh depressed gara-gara diputusin. Dia tuh kayak ngebatin banget gitu loh. Apa ya, menurutku beresin dulu masa lalunya ya. Mungkin dia belum mau terbuka sama kamu, belum terlalu mau kayaknya. Jadi mending kamu kasih dia space buat beresin masa lalunya dulu, daripada nanti kamu sendiri yang sakit hati. Ya wanti-wanti gitu kan, dia masih kebayang-bayangan mantan. Susah tuh, susah gitu. Ya makanya kayak jangan sampai kamu jadi korbannya, karena Dipa pernah menjadi korban. Dipa tuh pernah waktu itu baru jadian teman berdua, baru jadian sebulan sama seorang lah ya. Baru jadian, ternyata dia di satu bulan sebelumnya dia tuh baru putus sama mantannya. Ya sebenarnya sih fun-fun aja ya, kita jalan-jalan juga bareng, keluar bareng, berdua bareng gitu. Cuman rasanya tuh Dipa kayak dikacangin gitu loh, kayak Dipa tuh ngerasa feeling lonely juga ketika Dipa sama dia, karena dia tuh masih terbayang-bayang bayangan mantannya. Dan ternyata mereka masih chattingan. Dan akhirnya Dipa memutuskan untuk kita kelar aja at that time. Ternyata bener aja, dia balikan bulan berikutnya teman Pro 2. Dan itu mereka balikannya itu lama gitu pacarannya langsung. Jadi Dipa bersyukur banget, maksudnya kayak ngebiarin dia menyelesaikan masa lalunya dulu loh. Maksudnya kayak lo kalau mau balik sama dia, balik aja dulu gitu. Berarti you are not the right person that I want gitu loh. Jadi menurut Dipa ya, kasih dia selesaiin masa lalunya dulu cowok kamu ini, supaya kamu juga tahu harus bersikap kayak gimana gitu sih

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Alright, teman bro 2, masih barengan sama Dima di sini. Oke, kita 18 menit lagi ya, teman bro 2. Masih panjang ya. Buat kamu yang mau curhat cerita bisa langsung aja ke WhatsApp kita 081-902-057000. Oke, teman bro 2, kita moving on ya. Ini ada seseorang yang habis dikonfesin gitu loh. Jadi suka banget sama yang curhat ini. Dan udah confess feelingsnya kayak gimana, tapi si yang curhat ini masih ngeproses gitu loh. Ah, apa nih yang terjadi gitu. Kayak ya dia tuh udah nyaman sama orang ini sebenarnya gitu kan. The way dia care terus. Ya, tapi ada aja yang ngebuat kayak si yang curhat ini ah nanti dulu deh gitu. Kayaknya belum dulu. Dia tuh enggak meragukan gitu sebenarnya. Enggak meragukan si cowoknya ini, tapi dia meragukan dirinya sendiri. Dia tuh takut kalau dia tuh enggak bisa ngasih kenyamanan dan juga cinta yang si cowoknya ini kasih ke dia. Nah, si cewek ini kan udah akhirnya ngomong ke mereka, aku tuh belum yakin gitu. Dan mereka bilang, ya oke, enggak apa-apa gitu. Bisa dicoba gitu and see how it goes gitu kan. Tapi si cewek ini masih kayak worry gitu loh. Dan end up seperti kayak ya udah gitu. Kita temenan aja gitu. What do you think, teman bro 2? Haruskah si cewek ini ngasih chance atau kesempatan dulu? Atau selesaikan sebelum semuanya dimulai dan tetap menjadi teman? Menurutku kalau kamu terima itu jatuhnya pleasing gitu loh. Kalau kamu nerima dia, tapi kamu gak nyaman, jatuhnya kamu kayak kasihan sama dia gitu kan. Jangan memulai sebuah hubungan kalau itu karena kasihan. Jujur, Dipa pernah di hubungan kayak gitu dan rasanya gak enak banget. Jadi Dipa tuh pernah confess ke orang dan akhirnya diterima gitu loh teman pro 2 setelah 2 kali confess. Tapi ternyata dia nerima Dipa karena dia kasihan gitu loh. Dan akhirnya kayak gak berjalan mulus-mulus aja dan I choose to step back gitu loh. Tapi kalau emang kamu mau ngejalanin ya udah aja sih. Gitu kan. Tapi yang aku tangkap sih kamu belum siap sama komitmen. Itu aja sih. Susah soalnya kalau emang kamu nerima dia karena kasihan. Kasihan kalian berdua juga sebenarnya. Hubungannya bakal gak baik-baik aja. Just stay friends aja. Okay? And see how far it goes. Okay, untuk membro 2, I think that's all from tonight. Thank you banget buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita. Saatnya Dipa bakalan signing out dulu, karena setelah ini bakal jazz music dari jam 11 sampai jam 12. Dan bye-bye teman membro 2. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Donat aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah. Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah SWT. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
4: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
6: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
6: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
6: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Dan engkau maha penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
7: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi. Niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah. Maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah. Semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
7: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
7: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
8: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama yang dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membidik 145.000 penonton untuk gelaran MotoGP Mandalika 2026. Target tersebut naik dari jumlah penonton tahun lalu yang mencapai sekitar 140.000 orang. Target itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat kick off persiapan MotoGP Mandalika 2026 bersama ITDC di Bank NTB Syariah pada hari Rabu 12 Agustus 2026. MotoGP Mandalika 2026 akan digelar pada 9 sampai 11 Oktober mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Iqbal mengatakan jumlah penonton MotoGP Mandalika menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024 ajang tersebut dihadiri sekitar 120.000 orang, dan jumlah itu kemudian meningkat menjadi sekitar 140.000 penonton pada 2025. Kita lanjut ke berita kedua. Mengantisipasi risiko kecelakaan laut akibat perubahan cuaca, Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpolairut Polres Bima Kota memberikan imbauan keselamatan berlayar kepada para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasat Polairut Polres Bima Kota Ibtu Syarif Rijadinsyah menjelaskan bahwa personel Satpolairut secara rutin memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum maupun saat melakukan aktivitas pelayaran. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: jack it up.
1: Sputter, sputter, sputter, sputter, sputter. Good morning teman Pro 2. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kamis manis menyambut hari ini ya teman Pro 2, di tanggal 13 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Apakah pagi hari ini sudah bangun dalam keadaan manis? Hai manis. Ya pagi hari ini teman Pro 2 seperti biasa ini akan menemani teman Pro 2 dengan keceriaan, dengan hal-hal positif, afirmasi positif, energi yang positif selama 4 jam ke depan. Betul, 4 jam lamanya teman Pro 2. Jadi hari ini teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu ngobrol soal memulai hari. Ya kita buka hari ini dengan yang kamu mulai, yaitu membuka mata. Ketika kamu buka mata, mana yang duluan kamu cek? Apakah wajah kamu? Apakah HP kamu? Atau frekuensi kamu? Boleh dong kasih tahu di pagi hari ini, dan kasih tahu kegiatan kamu hari ini biar makin semangat sekalian ini deh. Bikin to-do list gitu ya, mau kemana aja, mau ngapain aja, dan harus apa yang duluan yang dikerjain gitu ya. Oke, seperti kegiatan kamu di hari-hari sebelumnya ya, yaitu bekerja, bekerja, dan bekerja. Jadi aku mau puterin single dulu deh buat kamu di pagi hari ini, yaitu Work dari Nona.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

3 tahun Pro 2. Pagi hari ini cuacanya, udaranya sejuk banget, enak deh kalau kita jalan kali ya. Bukan ngajakin kamu jalan ke mall, jalan di Udayana ke gitu. Maksudnya jalan olahraga ya tahun Pro 2, jangan salah paham dulu ya. Iya, tahun Pro 2 ini pagi hari ini sebenarnya sangat-sangat-sangat bersemangat ya untuk menemani teman Pro 2, walaupun agak ngantuk sedikit karena memang bangunnya kepagian. Biasalah ya, pekerja keras, you know lah teman Pro 2. Nah, pagi hari ini juga mungkin teman Pro 2 ada yang ngerasain hal yang sama kayak Yaning, kayak semangat tapi ngantuk, mau berenergi tapi lapar. Nah, barangkali bisa nih sarapan dulu kali ya teman Pro 2, biar kamu tetap ada tenaganya untuk menjalani aktivitas. Sambil kamu sarapan dan siap-siap, setelah ini aku bakal kasih informasi cuaca untuk membantu teman Pro 2 bisa beraktivitas dengan selancar mungkin. Ya, aku bakal puterin satu single dulu dari Lala Huta dengan apa nih judulnya? Selamat pagi.

0: Informasi cuaca hari ini dari www. Info cuaca hari ini.
1: Biar makin semangat menjalani aktivitas pagi hari ini, teman Pro 2, aku kasih informasi cuaca dulu biar kamu well prepared untuk menjalani semuanya ya. Dari pukul 8 pagi hari ini, cuacanya bakalan cerah ya, dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara di 64%, kecepatan angin 16 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu udara 32 derajat Celcius, kelembapan udara 43%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah timur. Lanjut siang harinya, tenang aja, gak bakalan terik karena cuacanya berawan ya, teman Pro 2, dengan suhu udara di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 59%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah timur. Next, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah lagi dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara di 60%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah timur. Dan terakhir, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 82%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah timur. Well, teman Pro 2, itu dia untuk informasi cuaca edisi hari ini. Dan semoga cuacanya bisa membantu kegiatan apapun yang akan kamu jalani hari ini, teman Pro 2. Tetap semangat, dan untuk kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk tetap mentaati rambu-rambu lalu lintas. Oke, jadi masih akan menemani teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Teman terbaik kamu.

Teh hijau dari Tulus ya teman Produa, yang bisa menyegarkan pagi kamu. Karena lagu-lagu Tulus selalu bikin kita jadi kayak enak nih lagunya, semangat nih aku untuk mulai aktivitasnya. But aku mau kasih tahu kamu satu fakta teman Produa tentang teh hijau yang bukan cuma didengerin tapi juga diminum. Jadi kalau misalnya teman Produa minum teh hijau di pagi hari, itu tuh bisa memberikan dorongan energi dan juga fokus berkat kafein dan juga L-tanin ya teman Produa, dimana minuman ini tuh juga mempercepat metabolisme dan membakar lemak. Makanya teh hijau sering dipakai untuk yang lagi diet, misalnya aku, tapi bohong. Ya, tapi hindari juga meminumnya di saat perut kosong ya teman Produa, supaya kamu tuh gak naik asam lambungnya. Dan waktu terbaik untuk minum teh hijau tuh adalah sarapan. Bolehlah mungkin diisi dulu dengan yang ringan-ringan, seperti makan umbi-umbian, terus juga makan apa ya kalau pagi tuh enaknya telur rebus gitu kan, protein-protein. Wah pasti mantap banget tuh untuk dietnya ya. Jadi teman Produa, kenapa aku menyarankan kamu minum teh hijau? Karena teh hijau ini memang bisa meningkatkan fokus. Yang kita perlukan di pagi hari pastinya adalah fokus ya teman Produa, sebelum kita menghadapi berbagai rintangan hidup, misalnya seperti tugas-tugas yang menumpuk di kantor, atau mungkin untuk kamu yang biar di sekolah tuh belajarnya biar lebih nangkep gitu kan. Oh ini kata gurunya, jadi kamu bisa mencerna pelajaran dengan lebih baik. Dan tentunya biar kamu makin semangat. Oke lah lagi tuh teman Produa. Kalau misalnya belum punya teh hijau di rumah, nanti bisa beli di supermarket kali ya. Atau bisa mulai dengan teh tarik aja dulu. Iya kalau teh tarik mah jadinya manis ya teman Produa. Oke teman Produa, ntar ini pukul berapa ya? Oh masih 4:04 ya, 6:44. Aku yakin teman Produa sekarang ini lagi dalam perjalanan menuju ke sekolah ataupun ke tempat kerja. Dan hati-hati di jalan ya teman Produa, biar kamu bisa sampai tempat tujuan dengan selamat. Next aku mau puterin dulu single yang pastinya bikin kamu makin berwarna hari-harinya. Itu ada single dari Gia Indrawari dengan 1000 kali. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan Gemilang by Perunggu.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Nah, akhirnya Jalan Langko rame tahun berdua dengan kendaraan yang sudah sibuk ya kesana kemari untuk pergi ngantar anak dulu, ngantar saudara dulu, baru lanjut kuliah, baru lanjut kerja. Ya pasti rasanya tuh awalnya kayak ya ampun, untuk bekerja, untuk beraktivitas di pagi hari ini benar-benar hektik ya. Tapi masa-masa kayak gitu bakalan dikangenin sih nanti tuan berdua ketika anak atau saudara udah pada gede, udah bisa ngurus dirinya sendiri, gak perlu diantar-antar. Ya, waktu berlalu begitu cepat sih ya tuan berdua. Aku juga dulu sempat mengalami fase-fase kayak gitu yang harus ngantar adik-adik ke sekolah, yang dulu tuh selalu ribut gitu kan. Ayo dong cepetan biar gak telat gitu. Padahal sendiri-sendiri masing-masing juga aduh males banget mau mandi pagi-pagi gitu ya. Tapi ya karena waktunya udah ke pukul 7 nih, sekarang banget udah pukul 7 tuan berdua, kamu harus segera berangkat untuk yang belum berangkat. Dan untuk yang lagi dalam perjalanan, walaupun waktunya agak telat, jangan ngebut-ngebut ya, karena aku sayang sama teman produk. Aku cuma pingin kamu sampai tempat tujuan dengan selamat. Oke, okay? Nah di satu jam ke depan ini masih di sepadan teman produk, aku mau kasih kamu informasi-informasi yang beragam, yang seru, yang bikin kamu lebih aware dan juga pastinya menarik. Oke, okay? Ntar kita bakal lanjut ngobrol lagi teman produk. Aku bakal puterin beberapa single yang seru dulu. Di sini ada single dari David Cheeda ya dengan Pop Datang. Terus ada juga single dari Madonna dengan Bring Your Love. Dan next ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus.

0: something I want to talk about.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000-4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

berdua. Di zaman sekarang ini kita kalau mau mengembangkan skill, menambah ilmu pengetahuan kita tuh mudah banget ya. Kita bisa dengarkan podcast atau baca buku, entah buku fisik maupun buku digital. Kalau teman Pro 2 mau melihat cara pandang yang berbeda ya di dalam hidup kamu, terus punya pikiran yang lebih terbuka, wawasan yang semakin luas, coba deh kamu pelajari 7 topik yang bakal aku bagikan ke teman Pro 2 ini dan dijalankan setiap 7 hari. Jadi tiap hari kamu bakal belajar hal yang beda-beda biar kamu gak bosan. Misalnya kamu membaca belajar tentang psikologi, jangan dibaca tiap hari psikologi mulu ya, karena itu bisa bikin kamu jadi bosan. Coba ikutin tips dari aku dengan cara misalnya Senin kamu pelajari psikologi manusia. Kayak misalnya kenapa sih orang-orang bertindak seperti itu, kenapa mereka marah, kenapa mereka bohong, kenapa mereka menghindar, denial, kayak gitu ya. Semakin kamu memahami manusia, semakin sedikit juga hal yang kamu anggap sebagai serangan pribadi. Kayak mungkin misalnya, oh orang ini bersikap seperti ini, bereaksi seperti ini terhadap omonganku, ternyata karena dia punya trauma. Nah, kayak gitu ya teman berdua. Check it out. Next, di hari Selasa kamu bisa mempelajari cara kerja uang. Bukan cuma cara kerja untuk mengelola uang ya. Tapi belajari juga konsep dasarnya seperti sebenarnya apa sih itu uang, apa sih fungsinya yang sebenarnya gitu ya. Terus gimana sejarahnya dan bagaimana uang itu bekerja, bagaimana sampai ke tangan kamu dan bagaimana menginvestasikannya. Karena orang yang paham aturan permainan uang ini bakal mengambil keputusan finansial yang lebih baik lagi. Next, di hari Rabu kamu bisa belajar komunikasi dan ini penting banget teman Pro 2, seperti cara bicara kamu yang menentukan banyak hal seperti hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, karir, negosiasi dan juga kesempatan. Karena seringkali teman Pro 2, peluang datang bukan karena kamu yang paling hebat, tapi bagaimana kamu bisa menyulap nilai yang kamu punya di dalam diri kamu jadi kebutuhan bagi banyak orang. Lanjut di hari Kamis manis, ya seperti hari ini kamu bisa mempelajari pola tubuh kamu sendiri. Kayak misalnya rasa stres kamu, cemas, burnout, ini tuh normal banget dan dialami sama semua orang. Tapi dampaknya ya sering dengan berjalannya waktu kalau dibiarin aja jadi berlipat ganda karena kamu meresponnya secara berlebihan. Coba pelajari pola tubuh kamu sendiri dan semakin kamu memahami tubuh kamu, semakin baik kamu merawatnya. Kayak misal kalau stres, oh ternyata kamu harus mengelolanya seperti ini. Kalau lagi burnout, ternyata kamu harus beristirahat seperti itu. Kayak gitulah ya teman berdua. Lanjut untuk hari Jumatnya, kamu bisa pelajari personal branding. Yang satu ini tuh bukan tentang soal viral di sosial media ya teman Pro 2 dan jadi terkenal, tapi lebih ke soal energi yang kamu bawa kemana-mana, visi hidup kamu, skill kamu, karya dan juga reputasi yang kamu bangun ya. Karena orang pasti punya kesan tentang kamu, walaupun mungkin kesannya pertama kali kurang bagus. Tapi coba seiring dengan berjalannya waktu, perlahan-lahan kamu bangun image yang baik, terus juga personal branding yang membuat orang tuh merasa, oh kamu tuh beda dari yang lain gitu ya teman Pro 2. Dan apakah kesan-kesan itu memang sengaja kamu bangun sejak awal, atau kayak itu kamu jadi diri kamu sendiri aja gitu. Menjadi hari Sabtu teman Pro 2 kamu bisa mempelajari kecerdasan emosional atau emotional intelligence ya, di mana kamu bisa melatih 4 hal ini, yaitu self awareness, self regulation, empathy dan juga social skill. Orang yang mampu mengelola emosinya biasanya juga lebih baik dalam mengelola hubungan dengan siapapun ya, dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan kolega. Dan yang terakhir teman Pro 2, pelajari hidup kamu sendiri. Diam selama 30 menit dan gak ngapa-ngapain, benar-benar yang kayak kamu ngobrol sama diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Orang yang seperti apa yang sedang kamu bentuk di dalam diri kamu? Apakah hidup kamu hari ini sudah menuju ke arah yang benar? Dan ya, jangan terlalu sibuk sampai lupa untuk menentukan arah hidup kamu ya teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

it up. Okay, teman berdua. Kamu tahu nggak sih kalau sekarang ini Indonesia tuh masih punya angka pengangguran yang cukup besar? Karena ternyata pengangguran di Indonesia itu mencapai 1,03 juta orang di tahun 2026 dan Kemnaker sudah mempersiapkan upaya untuk perluas lapangan pekerjaan. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS RI mencatat jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu mencapai 1,03 juta orang pada tahun 2026. Kondisi tersebut ya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyiapkan berbagai upaya untuk memperluas peluang kerja bagi lulusan sarjana gitu ya, dan salah satunya melalui program pemagangan nasional atau Magang Hub yang tahun ini menyediakan kuota hingga 150 ribu peserta. Check it out. Selain itu, Kemenaker juga memiliki program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja supaya kalau misalnya mereka ingin punya pengalaman kerja dulu supaya lebih diakui atau lebih terjamin kualitas pekerjaannya, itu bisa dipakai ya teman produk dari hasil program pelatihan vokasi itu. Berdasarkan survei ya, data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas per Mei 2026, jumlah pengangguran dengan latar belakang pendidikan sarjana S1 hingga S3 teman perdua itu mencapai 1.033.182 orang. Angka tersebut itu menjadi sorotan karena pertumbuhan pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi itu tercatat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengangguran nasional secara keseluruhan. Kalau kayak gini kan, nanti orang-orang tuh bisa mikir ya kalau gitu kuliah tinggi-tinggi ngapain, nggak dapat pekerjaan juga. Nah, jangan sampai ya teman perdua, karena mendapatkan pendidikan yang tinggi itu bukan cuma soal pekerjaan yang kamu dapatkan, tapi ada ilmu, nilai, harga di dalam diri kamu yang juga meningkat nilainya. Jadi semangat untuk semua lulusan sarjana, semoga bisa cepat mendapatkan pekerjaan, terutama sesuai dengan jurusan perkuliahan kamu dan juga sesuai dengan minat bakat kamu.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ih, ini kisahnya lucu banget, teman Pro 2. Berawal dari hobi main game Football Manager, ya, jadi manajer sepak bola gitu. Ya ada seorang pemuda yang malah beneran debut jadi pelatih dan bawa timnya jadi juara. The real hobi membawa untung ya, teman Pro 2. Jadi ternyata hobi bermain game itu gak selamanya selalu jadi sesuatu yang gak ada gunanya ya, teman Pro 2. Kalau hobinya diarahkan dengan baik dan benar, pasti bisa menghasilkan sesuatu. Seperti Diki Aji yang berhasil membuktikan hal tersebut dengan membawa tim sepak bola U12 yang dia asuh meraih posisi runner up pada turnamen perdana yang dia ikuti sebagai pelatih. Wow, congratulations! Diki sendiri bilang kalau pemahaman taktik dan juga strategi melatihnya itu banyak terinspirasi dari kebiasaannya main game simulasi sepak bola seperti Football Manager 2026 Mobile dan juga Super Kickoff. Strategi dari grup tersebut ia terbukti ampuh ketika diterapkan langsung ke lapangan dan mampu mengantar timnya membawa pulang trofi juara kedua. Ya ampun, ini lucu banget. Ini jadi bukti ya, kalau misalnya ada anak yang lagi main game tuh jangan cuman main game terus. Mungkin dia lagi mendalami sesuatu gitu, teman Pro 2. Supaya lebih paham, supaya lebih jago. Pas diterapin, ternyata bisa gitu. Asalkan jangan main simulasi jadi pilot, terus beneran mau jadi pilot gak bisa juga sih, teman Pro 2.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.